0: Kombeng sendiri dikenal sebagai salah satu situs bersejarah dan pemandangan alam karst yang menakjubkan di Kutai Timur, yang kerap memikat para petualangan karena keunikan interior gua dan bias cahaya matahari yang menembus celah-celah batu. Sementara itu, Selek Segu menawarkan panorama sungai alami yang menyegarkan, sangat cocok bagi pecinta wisata minat khusus. Selain melakukan dokumentasi dan promosi digital di media sosial dalam kegiatan yang akan berlangsung akhir pekan ini, MTMA Kutai Timur juga direncanakan akan mengkampanyekan gerakan sadar wisata dan lingkungan seperti aksi pungut sampah di sekitar lokasi wisata bersama masyarakat lokal. Melalui sinergi antara MTMA Kutai Timur dan MTMA Kecamatan Wahau, agenda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata berbasis komunitas. Demikian, pendengar, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

98 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pada negara RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi ya, dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan oke, baik bergar, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan juga masih di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Dan seperti biasanya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Charlie Ray Jepsen ya, featuring All City dengan Good Time. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya, mengawali pagi Anda pendengar dengan selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan juga lancar, serta pastinya juga kita selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin amin ya robbal alamin ya. Semoga hari ini juga semuanya dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga hari ini juga menjadi hari yang baik ya, dan hari yang penuh keberkahan bagi kita semua tentunya ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan pastikan juga pendengar, jangan lupa ya untuk sarapan paginya, karena disinyalir begitu banyak ya manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari sarapan itu sendiri tentunya ya. Sarapannya gak perlu yang berat-berat ya, yang ringan-ringan saja ya pendengar ya. Agar pastinya kita juga jauh lebih fokus dan bertenaga ya, ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri pendengar ya. Nah, kira-kira apakah sudah siapkah dengan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan di hari ini, terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, yang pastinya lebih membutuhkan sarapan pagi tentunya ya. Oh, enggak juga ya. Bukan hanya bagi para pekerja saja kan, tetapi juga anak-anak ya yang sedang bersekolah juga pastinya sangat membutuhkan sarapan pagi tentunya ya. Dan pastikan jangan meninggalkan sarapan pagi tentunya pendengar ya, serta pastikan juga kondisi tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa untuk selalu minum air putih yang banyak tentunya pendengar ya dalam satu hari, agar tubuh juga tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baik pendengar, alhamdulillah juga ya cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini disambut dengan cuaca cerah ya. Memang beberapa hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta sebagian cerah ya, alias tidak turun hujan gitu pendengar ya. Karena memang biasanya dalam satu hari cuaca itu bisa berubah-ubah pendengar ya. Namun kondisi cuaca beberapa hari terakhir ini termasuk sampai dengan saat ini pendengar ya, cuaca cerah ya mendominasi wilayah Kota Sangatta ya. Ya, pada pagi hari ini juga tentunya ya. Nah, apakah dalam satu hari ini cuaca cerah ya akan menghiasi wilayah Kota Sangatta ya, ataukah malah sebaliknya ya?
Nantikan informasi selengkapnya. Juga Novani akan menghadirkan informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan, dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan informasi-informasi lainnya ya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, berdengar ya, pastikan Anda masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

99.4 FM bersama kita Jerdesa. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 22 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, so langsung aja Novani hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini Rabu 24 Juni ya 2026. Ya pendengar, informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, kemudian Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangang, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi cuaca berawan hingga cerah berawan, pendengar ya, pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 61 hingga 99%, pendengar. Ya, secara keseluruhan ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini adalah cuaca cerah berawan, pendengar ya. Nah, gimana nih untuk cuaca untuk wilayah Kota Sangatta ya dalam satu hari ini? Dan Novani juga akan berbagi informasi selengkapnya ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 82% dan kecepatan angin 4,1 km per jam. Ya, selanjutnya kita memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan ya, masih berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 7 km per jam. Dan kita bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 8,5 km per jam. Dan memasuki di sore hari ya pendengar, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 7,1 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 1,9 km per jam. Dan kita bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, pendengar ya, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta kembali berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin 1,1 km per jam. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran
perkiraan cuaca ya, secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa ya mengupdate informasi terkait cuaca dengan cara mengunduh ya atau mendownload aplikasi Info BMKG, pendengar, tentunya di handphone Anda melalui aplikasi Info BMKG. Tentunya juga Anda bisa mendapatkan perupdatean seputar cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja tentunya ya, yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk hari ini ya, Rabu 24 Juni 2026. Dan nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda usai jeda berikut ini. Pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, dan koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM
8: 994 FM.
2: RPD Kutim FM

RBD Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik berdengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Morning Show di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita masih berada di edisi hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Oke, satu persembahan lagu dari miliknya Selena Gomez, Who Says. Ya, Novani hadirkan lagu ini spesial ya buat Anda semuanya, terutama bagi para perempuan-perempuan ya, yang ada di secara khusus ya, yang ada di Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta pada kesempatan pagi hari ini. Dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 39 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, ya kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta ya pada hari ini. Rabu ya 24 Juni 2026 terpantau cuaca berawan pendengar ya mendominasi seluruh wilayah cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini. Di mana cuaca berawan ini artinya adalah kondisi di mana langit tertutup ya oleh gumpalan awan sehingga cahaya matahari terhalang atau

Dengan mengakses di www.bmkg.go.id atau juga bisa melalui aplikasi info BMKG ya, pendengar ya, terkait perupdatean seputar cuaca dalam satu hari, khususnya juga untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Nah, oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, mudah-mudahan semuanya sampai dengan saat ini masih bersemangat ya, terutama buat Anda mungkin yang sudah beraktivitas ya di kesempatan pagi hari ini. Buat yang saat ini juga sedang berkendaraan, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Pastikan buat Anda pendengar, bagi pengendara roda 2 atau sepeda motor ya, pastikan untuk selalu menggunakan helm ya berstandar SNI. Ya, walaupun Anda bepergian tidak jauh gitu pendengar ya dari rumah, usahakan untuk selalu memakai helm pendengar ya. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 ya atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Jangan sampai lupa nih pendengar ya. Takutnya saja bisa terkena tilang elektronik ya atau ETLE ya yang sudah terpasang di beberapa titik ya di wilayah Kota Sangatta. Nah, ini jangan sampai lupa ya, terutama bagi yang sedang mengemudi di depan tentunya ya. Gunakan selalu sabuk pengaman atau safety belt, dan pastikan juga selalu membawa surat-surat kelengkapan Anda, baik itu SIM dan juga STNK ya. Walaupun saat ini operasi patuh Mahakam 2026 sudah berakhir ya, kalau nggak salah berakhirnya di tanggal 21 Juni ya 2026 kemarin, tepat di hari Minggu ya. Akan tetapi pastikan Anda pendengar untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan Anda, identitas diri Anda juga pastikan ya dalam satu dompet gitu, KTP ya. Jangan sampai lupa juga untuk membawa, terus juga SIM dan juga STNK. Nah, ini buat Anda mungkin juga yang akan bepergian jauh nih ya, atau keluar wilayah Kota Sangatta, pastinya sangat dibutuhkan sekali surat-surat kelengkapan kendaraan Anda maupun juga identitas diri Anda tentunya ya. Dan pastikan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan himbauan lainnya ya, bagi Anda pengendara kendaraan ya, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2,

Nah, pendengar, himbauan keselamatan kendaraan roda 2 dan roda 4 ya, yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian atau Satlantas ya di wilayah Sangatta dan Kutai Timur menargetkan ketertiban berlalu lintas ya, di mana pengendara diwajibkan untuk selalu mematuhi batas kecepatan, kemudian juga melengkapi surat-surat kendaraan ya, tadi sudah disebutkan, serta menghindari muatan yang berlebih ya, pendengar ya. Kemudian jangan melawan arus ya. Kemudian juga himbauannya, selain tidak melawan arus, tidak menggunakan handphone ya atau gadget di saat Anda sedang berkendaraan nih pendengar ya. Dan pendengar, adapun fokus utama dari himbauan tersebut ya, yang pertama adalah memastikan setiap pengendara membawa SIM dan juga STNK, dan memastikan fungsi rem ya, lampu penerangan dan kelayakan ban ya dalam kondisi yang prima atau sehat ya. Kemudian himbauan untuk tidak melawan arus, mematuhi rambu lalu lintas dan melarang penggunaan knalpot ya yang tidak sesuai spesifikasi teknis, atau di sini knalpot brong nih pendengar ya. Ada baiknya buat Anda mungkin yang sudah terlanjur menggunakan knalpot brong ya pada kendaraan Anda, mungkin bisa segera diganti ya.

pendengar dengan menggunakan knalpot yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan tentunya ya. Kemudian bagi kendaraan roda 4 ya, pengangkut barang ya, dihimbau untuk tidak membawa muatan yang berlebih yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya. Ya demikian informasi ya terkait himbauan kendaraan roda 2 ya maupun roda 4 atau roda lebih. Ya mungkin bisa Anda menjadikan sebuah apa ya? Ya sebuah evaluasi tentunya ya buat Anda mungkin yang sering lupa ya membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, SIM dan juga STNK gitu ya. Mungkin bisa ditaruh di dompet gitu pendengar ya, dalam satu dompet biar tidak lupa ya. Apalagi buat Anda mungkin yang akan bepergian jauh tentunya ya, keluar wilayah kota Sangatta pendengar ya. Dan pihak Satlantas Polres Kutai Timur juga diketahui secara rutin menggencarkan patroli keselamatan di beberapa titik rawan dan juga jalur utama, meliputi Jalan Yosudarso 1 dan 2, kemudian Jalan Poros Sangatta Bontang, serta Jalan Haji Masdar atau Jalan Awe Syahrani.

Okay, baik berdengar di 9.4 FM. Ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 47 lepas dari jam 8 pagi ya untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat ya. Harus semangat tentunya, ini masih pagi ya. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Pastinya juga harus happy ya, harus dibarengi dengan rasa happy atau bahagia. Karena kalau apa ya, tidak dibarengi dengan rasa bahagia atau happy ya, pastinya segala pekerjaan atau yang kita kerjakan dalam satu hari mungkin bisa saja tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi harus happy atau bahagia ya, seperti ya satu lagu yang sudah apa ya, yang sudah di request nih spesial untuk kru RPDQ Team ya untuk pagi hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua ya, kru RPDQ Team. Dan langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, baik Berger, saat ini kebersamaan kita sudah memasuki di menit 56 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Yang mana artinya saya Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Ya, dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Ya, dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Aidil di pagi hari ini, dan juga tim yang akan menemani Anda dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami akan mengundang Anda pendengar di layanan telepon 743495736566, dan juga bisa mengisi keluhan Anda di Google Form Halo RRI yang sudah kami persiapkan untuk Anda, dan Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, dan juga ini kritik untuk membangunnya di wilayah Kalimantan Timur, yang mana pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi peristiwa ataupun isu-isu aktual ataupun berita kehilangannya, sampaikan di RRI Samarinda. Jika Anda tidak bisa menyampaikan atau tidak ada waktu untuk menyampaikan langsung kepada dinas-dinas terkait, karena keluhan Anda pendengar, solusi bersama ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pada Senin yang lalu ya, tanggal 22 Juni 2026, ada beberapa informasi ataupun ada beberapa keluhan dari masyarakat kita terkait dengan ya, pembangunan-pembangunan ataupun sarana-prasarana serta pelayanan yang disampaikan di Halo RRI. Dan ini kami akan memberikan tanggapannya pendengar, karena kami sudah mengkonfirmasi ya kepada pihak terkait, walaupun pada hari Senin tersebut pendengar kami tidak langsung ya, tidak bisa memberikan jawaban karena juga beberapa dinas terkait sibuk, dan juga ada yang melaksanakan meeting, dan ada juga yang di luar kota. Jadi baru saat ini baru ada jawaban, dan hari ini kami akan sampaikan jawabannya untuk Anda.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pendengar, ini ada beberapa informasi yang mana pendengar kemarin mempertanyakan terkait dengan pelayanan Pertamina ya, dan ini juga terkait dengan kenaikan harga BBM di saat ini, khususnya Pertamax. Dan ini pendengar, kami sudah teruskan kepada pihak terkait. Dan ya, kami sudah teruskan kepada pihak terkait, dan beliau memberikan jawaban pendengar. Ini sudah diteruskan ya kepada Pertamina Patraniaga. Dan menurut informasi dari rekan kami ya yang sudah bertugas di sana, ada ya, rekan Afriani menyampaikan bahwa bersama dengan Pak Hasanuddin ya, merupakan Sales Brand Manager Kaltimut 1 Full, terkait dengan pertanyaan yang diajukan dari pendengar RRI, karena saat ini satu pintu langsung ke Pak Edi Mangun, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan. Beliau menyarankan agar membuat surat resmi untuk melaksanakan dialog interaktif, dan namun demikian harus juga tetap menunggu waktu jadwal kosong dari Pertamina, dikarenakan saat ini Pertamina sedang padatnya kegiatan. Nah, itu informasi yang kami peroleh dari reporter kami yang ada di Balikpapan ya, dari Afriani. Dan juga pendengar, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Budiman Arif ya kemarin, terkait dengan meminta pemerintah mendata dan memberi tanda yang jelas pada aset-aset tanah milik pemerintah, terutama di sekitar jalan tol, guna menghindari persoalan pembebasan lahan. Dan ini kami sudah teruskan ke BPKAD Kaltim, dan beliau juga pendengar, ada Pak Pak Fahroni ya, sudah menjawab bahwa proses pendataan dan pemberian batas sudah dilaksanakan pada saat proses administrasi pembangunan jalan tol. Namun di lapangan memang masih ada tanah yang beberapa kendala, mungkin ini terkait juga biaya pembebasan lahan, penentuan hak ahli waris, serta mungkin kondisi kejelasan tanah. Nah, ini jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Fahroni dari BPKAD Kalimantan Timur. Dan ada beberapa informasi yang disampaikan ataupun keluhan dari masyarakat lagi. Ini terkait dari pertanyaan Pak Nugra, Pak Hanye, Pak Rudi Hartono, ini ya sudah dijawab tadinya. Dan ini dari Pak Adnan ya dan Bu Ria Fauzi terkait dengan BPJS Kesehatan ya, pelayanan BPJS Kesehatan. Kita masih menunggu konfirmasi Ibu Ria Fauzi dan juga Pak Adnan, yang mana kita masih menunggu dan mudah-mudahan hari ini ada jawaban. Dan nantinya kami akan juga share kepada Pak Adnan, Pak Ibu Ria Fauzi dan juga para pendengar, dan semoga bisa menjawab apa yang sudah disampaikan saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda di layanan telepon 743495736566, masih ada lagi tanggapan-tanggapan yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di hari ini. Ada dari Dinas Perhubungan ya, dan juga BBPJN Kalimantan Timur, dan juga dari PUPR Kukar. Nah, seperti apa nantinya pendengar setelah informasi berikut ini.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu?
4: Takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami pendengar, saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Aidil di saat ini pendengar. Dan sepertinya sudah ada penelpon, kita coba dulu angkat telepon pendengar kita. Ya. Halo, selamat pagi.
1: RRI, selamat pagi.
0: Ya, halo RRI, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Johan, itu di Laran.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Oh, ini saya mau tanyakan ini apa? BPJS ini. Saya ini kan pasien sakit.
0: Ya.
1: Nah, saya itu dapat rujukan dari rumah sakit. Rumah sakit apa ini Awap Serani. Saya sampai di sana memang dari urologi ke apa itu yang tulang itu apa?
0: Ke
1: bagian tulang itu apa, Mbak?
0: Fisioterapi kah, Pak?
1: Lain, itu yang apa? Saya kan ini sakit sebenarnya. Jadi dari urologi ke
0: Halo Pak Johan, suara Bapak kecil. Kecil kami dengar, Pak.
1: Bentar.
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya, halo. Silakan, Bapak.
1: Ya, itu. Jadi saya itu dirujuk ke apa? Disuruh daftar ke apa? Bawa pengantar dari apa sih rumah apa? Bagian tulang itu ke apa MRI sampai di situ itu dari 15 April sampai sekarang itu bilang ditunggu kok sampai sekarang udah dipanggil-panggil. Nah, ini lumpuh ya. Jadi kok sampai sekarang ini kan saya tunggu-tunggu bilangnya alatnya rusak.
0: Iya, masih ya. Belum ada panggilan ya, Pak ya? Iya.
1: Tidak ada panggilan sama sekali. Sudah 3 bulan lebih. Nama saya Is Johan, Pak.
0: Iya, baik.
1: Tolong ditanyakanlah. Gimana pelayanannya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Johan dari Palaran yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ini juga ada beberapa ya layanan BPJS ya yang juga dipertanyakan oleh pendengar kita sebelumnya dan masih belum ada jawaban. Ya, kita coba lagi untuk mengangkat telepon, ada Pak Anjar ya. Pak Anjar, silakan Pak Anjar.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ria kan ya?
0: Ini Deni Kartika Sari, Pak.
2: Oh ya, selamat pagi Ibu Klinik ah.
0: Deni, ya silakan Bapak.
2: Ibu Deni, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
2: Ya ini saya nih mau tanyakan ini nah masalah bantuan bantus ini Mano Ibu. Ini kan anak saya ini kan stabilitas, cacat Mano seumur hidup. Nah jadi kan bantuan ini mulai Megawati, SBY sama Pak Jokowi ini kan dapat itu kan mulai provinsi, pusat sama kabupaten itu dapat terus. Nah jadi selama presiden Pak Prabowo ini kok menjalani sampai 2 tahun kok dihilangkan nggak apa dihapus atau bagaimana itu? Nah jadi kita nih namanya bantuan dari pusat ini kan ada otomatis kan kok bisa dihapus kayak begini, ini bagaimana solusinya? Nah,
0: iya, baik.
2: Nah, jadi gini Bu, jadi kan dari aparat desa tanyakan bilangnya itu harus diganti kartu keluarga, nah kan? Terus datang ke aparat, habis itu ke kantor camat lagi, bilangnya harus ke capil lagi, bilangnya begitu.
0: Oke.
2: Kan di situ kan suruh merubah apa namanya nama kan saya kan di situ kan dulunya bekerja, tapi sekarang udah bekerja lagi. Nah, sedangkan anak saya penggantinya kan, yang tamat sekolah ini sudah bekerja. Nah, di situ disuruh bikin kartu keluarga dua. Nah, itu bagaimana itu?
0: Oke, siap. Berarti ini bukan hanya ke dinas sosial dan juga dinas Dukcapil ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Ya, oke, okay, baik Bapak. Nanti kami coba ya Pak ya untuk teruskan. Dan Pak, Pak Anjar, kemarin Bapak sampaikan terkait dengan jalan rusak ya di Bakungan ya. Fotonya masih kami tunggu ya Pak ya, karena dari BBPJN menunggu.
2: Maksudnya menunggu kayak apa itu?
0: Menunggu fotonya Pak. Jadi mereka biar bisa turun ke lapangan Pak untuk meninjau langsung Pak.
2: Itu biar nggak dipotokin, orang tahu semua itu Bu.
0: Tapi dari BBPJN-nya Pak meminta kepada kami Pak untuk mengirimkan fotonya persis lokasinya itu di mana gitu Pak. Karena ini juga ada kewenangan dari mereka Pak. dari pusat dan juga pemerintah kabupaten.
2: Jadi ini anak aja Pak. Anak saya ini kan kerja terus, dia waktunya tuh pulang malam gitu. Nah, jadi udah kusuruh juga bilang kalau ada nanti waktu itu dari Samarinda itu minta anu itu ya nanti berapa belanya kan. Nanti saya anu foto belanya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya ini kan di rumah.
0: Oke, okay, baik Bapak. Oke, okay, siap Bapak. Oke. Okay. Kami tunggu ya Pak ya fotonya ya Pak.
2: Ya, jadi apa nih solusinya masalah satu keluarga nih tadi?
0: Iya, nanti kami teruskan dulu Pak. Kami teruskan ke Dinas Sosial. Kenapa tidak mendapatkan bantuan dan juga kami ya. Ya, kami juga akan teruskan ke Dinas Dukcapil ya, terkait dengan pengurusan dokumen anggota kekeluargaan.
2: Ya. Ya, itu di situ kan dari pusat kan dapat anu ada nama saya, anak saya itu enggak bisa dihapus sih kan, atau itu dari provinsi, dari pusat sudah ada semua itu.
0: Oke, siap Pak. Ya. Oke, okay, Bapak. Itu saja?
2: Itu aja anunya tuh, solusinya tuh.
0: Baik.
2: Terima kasih atas waktunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anjar yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ada Pak Hanye dari Kubar. Halo Pak Hanye.
3: Selamat pagi Ibu Deni, Bu Marga Rahayu.
0: Iya.
3: Nah, saya juga mau tanya ini hanya dua aja.
0: Iya, silakan Bapak.
3: Ini mau tanya. Tadi balai jalan katanya harus ada foto. Saya kemarin kan sampai hakun-hakun saya ambil video. Nah, ambil video tentang parit apa pembuangan yang ditutup oleh warga karena tanah di samping rumahnya kan longsor itu. Kok belum ada tanggapan dari balai jalan? Nah, saya menyuarakan itu kan kasihan juga. Saya melihat itu kan karena ditinggal di daerah-daerah itu ya warga kita pendatang, orang apa namanya Bugis, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda. Kasihan juga kalau malam itu kalau sudah kehujanan, airnya banjir meluap, boh, itu dagangannya banyak tenggelam itu.
0: Oke. Okay. Tunggu Pak, sebelum dilanjut dulu Pak. Ini yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan parit ya yang ditutup ya Pak ya. Iya. Ini sudah disampaikan ke BBPJN. Dan mereka sedang mencek ya Pak ya, dicek langsung oleh Kasatkernya dan nanti kami akan segera informasikan kepada Bapak seperti apa hasil yang sudah dilakukan oleh BBPJN.
3: Terima kasih.
0: Oke, baik Pak.
3: Yang kedua, saya juga untuk Pak Prabowo ini, untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran itu, kalau di daerah lain kan ada tol laut, nah terhubung adanya tol laut. Ya itu kalau di Jawa kan tol-tol yang anu itu. Yeah. Nah, satu-satunya harapan kami di daerah pedalaman ini ya bagaimanalah akses jalan kami ini, jalan nasional itu kalau bisa ya diperbaiki. Nah, dibikinlah jalan yang layak lah. Karena ya kami anggap Damri itu adalah tol daratnya masyarakat pedalaman. Siap. Yang bisa membantu masyarakat. Tolong Pak Prabowo perbaiki ini jalan ini Pak Prabowo, jangan soal sudah pemilu Bapak katakan satu suara itu menentukan apa nasib bangsa ini. Ya. Nah, kami masih begini-begini aja, kami tidak minta uang, tapi cukuplah akses jalan supaya kami ini bisa mandiri lah, tidak hanya mengharap bantuan-bantuan. Yang ketiga, ini terkait sama seperti yang dikeluhkan Ibu Ria Arda. Ya. Ini pengalaman saya kemarin.
0: Ria Fauzi, Pak. Ibu Ria Fauzi, ya.
3: Nah, saya kemarin beli unit di Samarinda. Itu KTP saya kan alamatnya alamat RT 3 Kelurahan Barongtongko. Wah, bingung nggak ya orang-orang itu? Nah, saya sudah sampaikan juga ke apa di Sdukcapil, aman itu Pak. Nah, seberapa guna dibikin jalan, apa nama jalan? Kan harus ada nama jalan. Yeah. Nama jalan dengan nomor rumah RT-nya. Hmm. Nah, sementara di sini RT kami ini bisa satu desa, yeah, apa bisa jadi satu desa luas itu. Hmm. Bahkan juga banyak teman-teman yang mau berusaha alamat KTP awalnya misalnya RT 15 Barong Tongko, dia pindah ke daerah Simpang Raya, ini kan berubah lagi. Nah, jadi itu juga menghambat. Jadi kami berharap kalau bisa KTP itu ada setiap 5 tahun ada pembaruan. Iya. Yeah. Nah, jadi supaya mempermudah juga. Nah, banyaklah. Ini kan kita mau pinjaman juga enak. Yeah. Nanti orang datang salah alamat lagi. Wah, orangnya entah itu sudah mati kah, entah sudah hidup, padahal kan masih hidup dia. Yeah. Hanya pindah domisili saja. Mm-mm. Jadi tolong pemerintah. Nah, pemerintah kami ini sudah mulai pintar ini masyarakat ini. Yeah. Nah, jangan anggap kami ini bodoh-bodoh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat dan Pak Hanye kemarin juga dari Dinas Dukcapil ya. Menyampaikan ini Dukcapil Samarinda ya, menyampaikan bahwa bisa mengakses ataupun langsung ke online-nya ya, ada sistem online-nya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan sarannya. Dan untuk yang disampaikan oleh Pak Hanye, KTP kalau boleh setiap 5 tahun sekali ada pembaharuan, nanti kita coba untuk menyampaikannya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ini beberapa informasi kami sampaikan kepada pendengar kami. Tadi tanggapan dari Pak Anjar di Loakulu ya, soal penanganan kawasan longsor di Bakungan, dan kami sudah teruskan ke BBPJN dan juga Dinas PUPR. Beliau menyampaikan untuk mengirimkan foto dan juga supaya mereka bisa melihat titik persisnya ya, agar bisa dicek di lapangan. Dan ini ada tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Samarinda terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ria Fauzi tentang lampu lalu lintas di kawasan Meranti ya. Ya, di kawasan Meranti seperti apa jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Pak Manalu, ada Pak Hotmaruli Tua Manalu, kita dengarkan bersama.
4: Yang Meranti.
5: Ya, yang di Simpang Meranti, Pak.
4: Ya, itu kan kemarin waktu pernah beroperasi itu kan macetnya terlalu panjang, khususnya yang dekat persimpangan Tengkawang. Tengkawang apa nih? Tengkawang yang simpang Tengkawang ini nah, Cendana itu kan terlalu dekat, jadi akhirnya panjang antriannya pada saat di operasional, maka kita nonaktifkan.
5: Oh, berarti ya di simpang Meranti memang tidak diaktifkan gitu ya Pak?
4: Tidak diaktifkan kembali karena kondisi lalu lintasnya terlalu panjang sampai dia simpang 3 ke Tengkawang, Cendana Tengkawang.
5: Lantas apakah nanti ke depan lampunya akan dicabut atau seperti apa Pak? Karena ada perspektif
4: ya, nanti kan. Aset, ya itu kan masih aset kan. Ya nanti kalau nggak, kita lihat nanti perkembangan lalu lintas kedepannya, kalau memang nggak itu ya dicabut itu lampu traffic light-nya. Sama halnya kayak dengan simpang 5 PM Nur kan.
0: Iya, pendengar, itu tadi jawaban ataupun tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Samarinda terkait dengan lampu lalu lintas ya di kawasan Meranti. Dan seperti apa juga tanggapan beliau masih dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan traffic light di tol ya, yang ini ditanyakan oleh Pak Ali dari Muara Badak ya, yang pada hari Senin beliau menyampaikan seperti apa tanggapan Pak Maruli Tua Manalu, kita dengarkan bersama.
4: Balai Besar Jalan Tol, Balai Pengelola Jalan Tol, jadi kami harus mengkonfirmasi ke Balai Pengelola Jalan Tol.
5: Yang mengenai jalan tol tadi Pak, apakah akan nanti dikomunikasikan ke BPPJN?
4: Iya, kita segera komunikasi ke Balai Besar Balai Pengelola Jalan Nasional, Balai Pengelola Jalan Tol BPJT.
5: Oke, siap. Nanti kami juga teruskan ke pendengar kami dulu ya, Pak. Nanti mohon update-nya Pak mengenai yang di jalan tol, Pak.
4: Iya, update-nya. Terima kasih, Pak.
0: Iya, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu tadi dua jawaban yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, baik itu Ibu Ria Fauzi tentang lampu lalu lintas di kawasan Meranti, maupun juga pertanyaan dari Pak Ali dari Muara Badak tentang traffic light di tol. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan Anda di 743495736566. Suara Anda adalah solusi bersama. Dan Pak Johan dari Palaran, kita sudah hubungi ya, PLT Direktur AWS, Rumah Sakit AWS ya. Ini dua kali masih belum diangkat ya sampai saat ini. Maka mungkin sedang sibuk, nanti kami akan coba kembali menghubungi. Mudah-mudahan bisa ada jawaban. Jika tidak ada hari ini jawabannya, mungkin kami akan sampaikan nanti pada hari Jumat. Dan jika ada pun jawabannya hari ini, kami langsung share ke Pak Johan di Palaran ya. Dan mudah-mudahan Pak Johan bisa mengirimkan nomor teleponnya ya, nomor WA-nya di nomor WA kami di sini ya. Dan sudah ada yang menelpon? Masih belum ya. Dan nanti pendengar, kita juga masih menantikan Anda ya di layanan telepon saat ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga jika tidak bisa bergabung langsung saat ini, Anda bisa mengirimkan keluhan Anda di layanan Google Form ya, Google Form Halo RRI. Dan nantinya juga pendengar, kita akan ya, sudah ada penelpon kita. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini.
6: Pro 1.

0: lihat jalan.
1: Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa.
2: Pancasila itu sudah final, sudah tidak ada lagi ideologi yang berlaku di Indonesia.
3: RRI Pro 1 Samarinda memberikan ruang untuk Anda menyampaikan ragam informasi, aspirasi, dan pengaduan layanan umum dalam aktivitas masyarakat untuk mendapatkan solusi dari pihak terkait di Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat setelah berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, sudah ada penelpon kita, ada Pak Budiman Arif ya, yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Kita coba dulu angkat telepon Pak Budiman Arif dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arif.
1: Baik, semangat pagi saudaraku bangsa tanah air.
0: Ya.
1: Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia, yang kita sayang dan cintai, yang kita diberi dengan sepenuh hati dari Allah. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Semangat, saudaraku. Tetap semangat. Semangat itu sehat. Semangat itu adalah jariah, suatu berkah dari Allah. Saya, Mbak Deni, yang saya sayangi dan saya cintai.
0: Iya, silakan Pak.
1: Saya akan memberi suatu pendapat aspirasi kepada pemerintah dari Kalimantan Timur.
0: Iya, silakan.
1: Bebannya ini. Yang mana untuk masalah perhatian terhadap aset negara. Saya selalu lari ke sana. Aset negara milik pemerintah untuk rakyatnya, supaya rakyat yang sejahtera dan makmur, ekonomi bagus dan sehat untuk membangun bangsa dan negara. Saya minta kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua wali kota, tolong Pak, kita sudah banyak, sudah ada pengalaman di seluruh Indonesia ini ya, yang pernah jatuh jembatan ke dalam air itu adalah Kalimantan Timur. Jembatan Kutai Kartanegara itu tidak ditubruk untun, tidak apa, karena kemarin ada yang curi Pak, lewat dengan beban berat di atas, sehingga baut-baut itu pada kendur, pas mau perbaikan mengganti baut haus, kemudian jatuhlah jembatan itu. Rugi kita di daerah Pak, rugi rakyat. Itu jembatan juga usianya masih baru, tiba-tiba jatuh tenggelam, bentangannya berapa kilometer, lebarnya berapa meter, tingginya berapa meter.
0: Ya, yang jadi jelas, pertanyaannya Pak.
1: Nah, sekarang saya minta dengan kepala daerah, Pak, seluruh jembatan bentangan luas yang menyeberang sungai, itu, tolong Pak dibuatkan pos jaga.
0: Oke, pos jaga ya Pak ya.
1: Pos jaga, ini tolong Mbak Anda ya. Pos jaga keamanan, itu untuk menjaga kebersihan jembatan, untuk juga menjaga fasilitas jembatan. Jangan sampai ada manusia yang bertanggung jawab, terus dari alur sungai atau alur darat, itu harus diantisipasi terus 24 jam. Petugas ya, petugas ini, petugas, karena petugas ini juga dari rakyat, pemerintah untuk rakyat. Jadi Satpol PP itu diberikan ke sana Pak, mengantisipasi, didukung juga dengan CCTV. Jadi diantisipasi penuh Pak. Kita belajar berapa tahun kita waktu jatuh jembatan Kertanegara, uang habis untuk peri jembatan jatuh ke dalam, 0% Pak, tidak ada sama sekali penghasilan. Dan ini ekonomi rakyat juga terganggu, sosial terganggu, ketenangan rakyat terganggu. Ini aset kalau tidak salah di Kalimantan Timur ini ada 6 jembatan yang bentangnya panjang dan luas di alur sungai-sungai Mahakam.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, Pak.
1: Selamat siang dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Budiman Arif yang sudah menyampaikan tanggapannya ataupun menyampaikan sarannya terkait dengan aset-aset yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kalau boleh seperti di jembatannya harus ada pos jaga agar bisa melindungi jembatan. Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kita di saat ini di 0811554 4976, atau di 743495, atau di 736566. Suara Anda solusi bersama untuk kita di saat ini. Dan bagi Anda yang ingin juga mengirimkan pesannya ataupun peristiwa isu aktual maupun juga menyampaikan keluhannya terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan di wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan juga pelayanannya, silakan juga di Google Form Halo RRI ya. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Pak Arman yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Arman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Salam sehat Bu Dini.
0: Salam sehat Bapak. Silakan Pak. Oke.
2: Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, itu tentang aspirasi saya.
0: Ya.
2: Salut dengan pemerintah Kota Samarinda tentang dinas catatan.

0: Jadi aspirasi banget saya Bu Dini.
1: Oke, okay, terima kasih Bapak. Iya.
0: Iya. Yang kedua,
1: nanti kami sampaikan ini ya Pak ya.
0: Saya ngalamin sendiri dan
1: keliling. Baik, terima kasih Pak.
0: Luar biasa pelayanannya.
1: Oke, okay. Yang kedua Pak.
0: Yang kedua tentang jembatan Mahakam Ulu Bu Dini.
1: Iya.
0: Nah, itu jalannya tuh berlubang-lubang terus Bu Dini. Jadi truk-truk itu dia bergetar terus itu jembatan itu. Saya khawatir karena lubang itu, karena truk yang lewat itu muatannya tonasenya luar biasa.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau hari-hari dihajar ratusan mobil pulang pergi duk. Nah, itu ya mudah-mudahan nggak runtuh sih. Tapi ya, kalau dilihat dari lojanan, dari dermaga lojanan itu agak turun itu Bu Dini, yang sebelah sekotek sini di tengah-tengah itu. Mohonlah perhatiannya.
1: Oke, siap Pak.
0: Itu aja Bu Dini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan kami sampaikan kepada dinas terkait dan juga terkait dengan jembatan Mahakam ya yang saat ini berlubang. Nanti juga akan kami sampaikan ke BBPJN ataupun ke PUPR ya. Baik, ada Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini.
1: Apa kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu.
2: Pertama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Perhubungan tadi ya. Saya sudah mendengar Pak penjelasan Bapak tadi. Cuma sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak.
1: Silakan.
2: Jembatan Mahkota 2 itu lampunya apa memang disengaja untuk dimatikan atau apa gitu loh Pak? Karena tadi waktu baru-baru jembatan itu kok cantik banget deh, dari lampunya kita sudah ini, tapi sekarang kok gelap gulita gitu loh Pak. Takutnya terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Dan kenapa dimatikan, apa penyebabnya gitu. Itu aja mungkin Mbak Dini.
1: Baik, terima kasih Ibu.
2: Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Ria juga sehat-sehat ya di sana. Baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi. Nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Dinas Perhubungan Samarinda, atau nanti kami bisa langsung hadirkan untuk dialog ya bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, biar masyarakat juga lebih luas ya, lebih puas juga untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan yang memang ini yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lewat 44 menit saat ini, dan kita masih menantikan Anda pendengar masih di 743495 atau 736566 atau di 0811554497976, maksud kami 976. Dan sebelumnya kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Nuwun sewu, Dok.
4: Iya, ya. Silakan duduk, Pak.
3: Ini Gatot, Dok.
4: Oh, iya. Ada keluhan apa, Pak Gatot?
3: Jadi gini, Dok. Badan saya

0: Kaku, dok. Mata saya juga berkunang-kunang, dok. Saya susah gerakin kaki saya, iki, dok. Iya, dok.
1: Dari kapan keluhannya, Pak?
0: Jadi, saya begini sejak anak-anak sudah gak lagi kenal saya, dok. Saya jadi gak punya kegiatan. Mereka lebih suka pahlawan, laba-laba, dan robot yang terbang itu loh, dok. Kekuatan saya jadi lemah, dok. Iya, iki, dok.
1: Loh, memang Bapak ini siapa?
0: Saya Gatot, dok. Si Otot kuat tulang besi. Gatot kaca, dok.
2: Masih ingatkah Anda dengan Gatot kaca? Keterbukaan informasi dari budaya asing membuat anak Indonesia lupa dengan budaya sendiri. Tokoh wayang asli dari Indonesia ini hanyalah satu dari banyaknya budaya kita yang tergerus zaman. Lestarikan wayang asli Indonesia.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Dan kami informasikan juga untuk pendengar kami, ada yang bertanya kemarin ya, terkait dengan lampu ya di jalan poros. Nah, ini sudah ada jawaban dari Kepala Dinas PUPR Kukar, Pak Wiono, menyampaikan untuk lampu kewenangan dari Dinas Perhubungan, sedangkan untuk jalan poros kewenangan Balai Jalan, karena masuk jalan kewenangan pusat. Kalau di jalan berarti kewenangan pusat ya. Baik, itu jawaban yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kukar. Dan ini jawaban dari Pak Anjar ya, pertanyaan dari Pak Anjar ya. Oke, baik. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi rumah sakit ya, rumah sakit Kukar. RSUD AWS. Iya, RSUD AWS kita sudah mencoba menghubungi. BPJS juga sudah kita coba menghubungi. Call centernya juga ya sudah kita coba untuk menghubungi, namun belum ada jawabannya. Ya, call centernya di Disdukcapil Kukar kita sudah coba menghubungi juga, tapi masih belum diangkat ya. Kita coba nanti berusaha untuk menelpon, mungkin mereka lagi sibuk untuk ada pelayanan juga, dan kita mohon maaf, nanti kita akan coba menghubungi kembali, mudah-mudahan bisa diangkat ya oleh dinas terkait. Baik, ini kita mencoba untuk mendapatkan informasi dari rekan kita Niswar yang saat ini ada kegiatan pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green job bagi jurnalis di Kalimantan Timur yang digelar oleh Yayasan Mitra Hijau, yang saat ini rekan Niswar sudah hadir di Hotel Aston Samarinda ya. Beliau di situ pelaksanaan kegiatannya, dan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan seperti apa kegiatan tersebut, kita coba untuk menghubungi rekan Niswar yang sudah tersambung bersama kita di saat ini.
1: Laporan terkini.
0: Baik, halo rekan Niswar.
2: Ya, halo rekan saya Denny.
0: Ya, silakan dengan laporan Anda yang saat ini terkait dengan pelatihan peliputan transisi energi, ya. Ya, silakan rekan Niswar.
2: Ya, oke, baik. Saat ini saya berada di salah satu hotel di Samarinda, dan saat ini puluhan jurnalis dari berbagai media di Kalimantan Timur mengikuti pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green jobs yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Hijau. Dan dalam sesi pembukaan materi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, DJ Edwin Hindarto, menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan isu perubahan iklim kepada masyarakat secara sederhana, akurat, dan tentunya mudah dipahami oleh para jurnalis. Dan menurut DJ, perubahan iklim saat ini bukan lagi ancaman yang jauh atau hanya terjadi di wilayah kutub dengan mencernya es. Dampaknya ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga gangguan kesehatan. Dan saat ini masih proses pembahasan ya, atau diskusi oleh Diki Edwin Hindarto bersama para jurnalis. Dan tentunya ia juga menjelaskan suhu bumi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini akibat aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan kondisi tersebut memicu pemanasan global yang berdampak pada perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Diki mengatakan masyarakat saat ini mulai merasakan fenomena cuaca yang sulit diprediksi, mulai kemarau dapat disertai hujan atau yang dikenal sebagai kemarau basah, dan sebaliknya musim penghujan juga bisa berlangsung lebih pendek dengan curah hujan yang tidak menentu. Menurutnya pendengar, perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, ya, tetapi juga ini mengancam sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga ke bidang perekonomian daerah. Dan jika kenaikan suhu global terus berlanjut, tentunya produksi pangan diperkirakan menurun dan risiko bencana akan semakin meningkat. Dan dalam kesempatan tersebut, Diki juga menegaskan pentingnya peran jurnalis, influencer, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran publik mengenai krisis iklim. Ia menilai media memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan berbagai data dan informasi ilmiah menjadi pemberitaan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dan tentunya melalui pelatihan ini, para jurnalis diajak untuk memahami konsep perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta peluang green jobs atau pekerjaan hijau yang menjadi bagian penting dalam membangun berkelanjutan di masa depan. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas peliputan media mengenai isu transisi energi dan perubahan iklim, dan tentunya sehingga masyarakat ini dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta mendorong partisipasi publik dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Dari Hotel Astro Samarinda, saya Nisor Pula, kembali ke studio.
1: Laporan terkini.
0: Baik, untuk mendengar kami dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya laporan terkini yang disampaikan oleh rekan Niswar Kula di pagi menjelang siang hari ini terkait dengan kegiatan pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green job bagi jurnalis di Kalimantan Timur. Maka untuk acara Halo RRI juga kami cukupkan untuk Anda, dan kami sudah mencatat dan menampung aspirasi pendengar kami di saat ini di acara Halo RRI. Apa yang sudah Anda sampaikan tadi kami sudah teruskan kepada dinas-dinas terkait, dan sampai saat ini masih belum ada jawaban. Dan jika ada jawaban, nanti kami akan kembali teruskan untuk Anda melalui via WA para pendengar kami, maupun kami akan sampaikan juga nanti di Google Form, dan juga kami akan hadirkan pada hari Jumat nantinya ya. Kami akan putar kembali ataupun kami akan menginformasikannya kembali seperti apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas, saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Aidil dan juga Bung Zulfikar, dan tadinya ada Pak Rudi dan juga Mbak Marga yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di acara Halo RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jadi, kalau ada orang bikin atau jual rokok ilegal, paling banter cuma kena denda. Gitu kan?
1: Enggak bro, salah besar itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, pelakunya bisa kena pidana penjara sampai 8 tahun.
0: Wih, berat juga ya. Cuma denda doang kan, tetap bisa lolos.
1: Enggak gitu juga. Dendanya itu bisa sampai 10 sampai 2 kali lipat dari nilai cukai yang dihindari. Itu bikin efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak rokok ilegal.
0: Nah ini pantes negara rugi triliunan rupiah tiap tahun gara-gara rokok ilegal. Belum lagi resikonya buat kesehatan karena sering diproduksi tanpa standar yang jelas.
1: Makanya jangan main-main sama rokok ilegal. Informasi ini persembahan pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.
2: Pasuruan People, mempermudah masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam menangani layanan kedaruratan. Kini hadir call center 112 yang akan membantu warga Kabupaten Pasuruan apabila mengalami hal-hal yang bersifat darurat. Apa saja yang menjadi layanan kedaruratan call center 112? 1. Kebakaran. 2. Kecelakaan. 3. Kesehatan. 4. Bencana alam. 5. Gangguan keamanan dan ketertiban. 6. Kerusuhan. Serta 7. Kekerasan anak dan perempuan. Cukup tekan 112 apabila Anda menemui ataupun mengalami hal-hal yang bersifat darurat. Ingat, bebas pulsa dan gratis. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
3: Tahu nggak, masyarakat itu bisa jadi mata dan telinga negara buat cegah rokok ilegal.
1: Iya bener. Caranya banyak loh. Kalau nemuin warung jual rokok ilegal, langsung lapor ke Bea Cukai. Terus, jangan beli atau konsumsi rokok ilegal.
3: Yoi sis, kita bisa ikutan kasih edukasi. Kasih tahu orang lain soal bahaya rokok ilegal. Bahkan jadi pelopor di lingkungan sendiri.
1: Betul. Dan jangan lupa, kenali ciri-ciri pita cukai asli. Biar bisa awasi peredaran rokok ilegal secara mandiri.
3: Kalau masyarakat aktif, negara terbantu, kerugian bisa dicegah dan kesadaran makin meningkat.
2: Informasi ini persembahan pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.

0: Saatnya kami ajak Pasuruan People untuk mengetahui keindahan dan luar biasanya Kabupaten Pasuruan hanya di Pesona Pasuruan.
1: Berwisata ke Gunung Bromo sepertinya belum lengkap kalau belum nyobain kuliner khas yang satu ini. Dan pada Pesona Pasuruan kali ini, Pasuruan People akan kita ajak untuk mengetahui luar biasanya bluder kentang Bromo. Bluder kentang Bromo merupakan olahan makanan khas Tengger, tepatnya dari Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Beruntung sekali, pagi ini aku bisa ngobrol dengan Ifti Wulansari, selaku pemilik usaha bluder kentang Bromo. Sebelum sesukses seperti saat ini, Ifti harus melewati perjalanan yang sangat panjang. Sampai akhirnya, ia berhasil meluncurkan bluder kentang Bromo.
2: Jadi awalnya itu saya memulai bisnis ini itu dari 5 tahun yang lalu. Sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di elektrik. Jadi saya nggak punya background untuk baking. Kemudian saya memutuskan untuk resign, kemudian pindah ke sini untuk memulai usaha baru saya di sini. Karena dengan tujuan untuk menjaga orang tua dan menjaga anak-anak juga. Akhirnya saya kepikiran bikin apa ya yang kira-kira bisa untuk jadi oleh-oleh khas Tengger. Nah, roti bluder ini adalah roti favorit saya waktu kecil. Nah, terus saya akhirnya tambahkan dengan kentang asli pegunungan Tengger sini. Karena di sisi lain juga ayah saya adalah petani kentang, jadi saya kolaborasi dengan ayah saya menggunakan kentang yang ditanam oleh ayah saya, dan jadilah sebuah produk bluder kentang Bromo.
1: Untuk Anda pecinta bluder, sepertinya Anda juga wajib nih untuk nyobain kelembutan dan kelezatan dari bluder kentang Bromo. Karena bluder yang satu ini terbilang unik dan benar-benar beda dengan bluder-bluder yang lain.
2: Bluder kentang Bromo ini unik dari produk lainnya karena apa? Karena ada tambahan satu bahan yang di bluder lainnya itu rata-rata belum ada. Jadi kalau bluder biasa itu kan pasti komposisinya ada tepung, ada kuning telur, dan ada butter, dan itu hampir semuanya pasti seperti itu. Nah, untuk membuat bluder ini bisa menjadi oleh-oleh yang khas dari daerah pegunungan Bromo ini, akhirnya saya masukkan kentang asli dari pegunungan Tengger. Jadi kentangnya dikukus, lalu ditumbuk, dan dimasukkan ke dalam adonan, mirip seperti adonan donat kentang gitu, tapi komposisinya saya banyakin untuk kentangnya agar bisa lebih terasa kentangnya untuk di roti bludernya sendiri.
1: Tidak hanya satu, tapi bluder kentang Bromo ini memiliki 5 varian sekaligus yang siap memanjakan lidah Anda.
2: Bluder kentang Bromo ini ada 5. Yang reguler kita bikin biasanya ada 5 varian rasa, yaitu original, blueberry, keju, coklat, dan strawberry. Dan ini adalah salah satu roti yang sangat lembut yang kira-kira pernah kalian makan. Jadi jangan lupa untuk mencoba bluder kentang Bromo. Dan jangan lupa kalau datang ke Bromo harus beli bluder kentang Bromo, karena belum ke Bromo kalau belum cobain bluder kentang Bromo.
1: Nah, untuk Pasuruan People yang punya agenda liburan ke Gunung Bromo, sempatkan ya untuk mampir ke Dusun Telogosari, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, dan dapatkan oleh-oleh khas Tengger berupa bluder kentang Bromo. Untuk informasi selengkapnya, follow juga ya akun Instagramnya di @bluderbromo.

0: Sekali lagi terima kasih ya telah berpartisipasi dalam mencatat Indonesia di Sensus Ekonomi 2026.
1: Yuk, lanjut lagi.
2: Let's go. Anda masih bersama 103 FM Suara Pasuruan.

Suara Pasuruan FM 107, tiada henti menginspirasi. 23 menit saat ini Pasuruan People dari jam 9 pagi. Dan lagu yang masih samar-samar terputar, masih Pasuruan People bisa dengarkan dikit-dikit ya. Yang satu ini Anggun coba pilihin Yofi Widianto, Andi Rianto, dan juga Roni Parolian dengan Salah Aku Jatuh Cinta Lagi. Kayaknya gak ada yang salah ya. Barangkali itu memang rasa yang dulu pernah ada tapi tiba-tiba hilang dan sekarang muncul lagi. Ah, coba dinikmati aja deh ya rasa itu ya. Dan barangkali juga Pasuruan People masih pengen dengerin lagu favorit, masih ada kesempatan untuk Anggun bisa muterin karena waktunya kurang lebih 30 menit lagi ya untuk Anggun menemani Pasuruan People di Semangat Pagi di pagi hari ini. Dan sekarang coba kita bergeser ke informasi yang dikutip dari cnnindonesia.com. Yang satu ini Pasuruan People, Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo Rabu 24 Juni 2026 hari ini ya. Mengikuti siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo bertolak ke Gorontalo menggunakan pesawat kepresidenan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 6 pagi tadi. Kebijakan IU ini ya, ini adalah upaya menghadirkan berbagai agenda strategis dalam kegiatan tersebut, mulai dari pertukaran informasi, inovasi, teknologi pertanian, dialog bersama pemangku kebijakan, hingga penguatan jejaring kemitraan usaha untuk mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan nasional. Nah, turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan menuju Gorontalo ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan sehari sebelumnya pada Selasa 23 Juni Prabowo ini menjalani kunjungan kerja ke Jawa Timur ya. Di sana beliau menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Madura. Sebelum itu, Prabowo lebih dulu meresmikan ruas jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Acara peresmian secara simbolik digelar di Kabupaten Sampang. Dan coba kita sekarang geser ke informasi yang satu ini Pasuruan People, setelah kemarin sempat rame ya. Rame soal BEM UBK yang bertemu dengan wakil presiden yang diduga menerima uang. Infonya masih kita kutip dari CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP angkat suara soal sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Bung Karno atau UBK yang diduga menerima uang usai bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam aksi unjuk rasa pada 15 Juni lalu. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus mengatakan isu pengurus BEM UBK menerima uang usai bertemu Gibran telah membantah ya isu PDIP menunggangi sejumlah aksi mahasiswa. Meski begitu, Dedi enggan berspekulasi bahwa dugaan pemberian uang itu atas instruksi Wapres atau inisiatif anak buahnya. Meski dia mengakui janggal jika pemberian itu atas inisiatif anak buahnya. Oleh karena itu, dia mengaku lebih meyakini pemberian itu merupakan instruksi dari atas. Anggota Komisi 2 DPR ini karena sekaligus mengingatkan ya semua pihak agar tidak mudah melayangkan tuduhan. Menurut Dedi, menghindari suatu gerakan massa dari tunggangan atau kepentingan pihak lain memang sulit dihindari karena akan ada pihak-pihak yang berselancar di balik kepentingan massa. Nah, meski begitu, Dedi enggan berspekulasi bahwa keputusan mahasiswa UBK bertemu Gibran didasari kepentingan lain karena bisa jadi mereka memiliki niat baik untuk menyampaikan aspirasi langsung.

0: People, apakah Anda ingin ikut berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan, tapi masih belum mengetahui caranya? Sebenarnya gampang banget. Anda cukup menyampaikannya melalui lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ini merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis online yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. Jangan khawatir, lapor dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. Jadi, ini merupakan sarana partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Cukup Anda sampaikan aspirasi dan pengaduan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
1: Perbedaan pajak rokok dan cukai rokok. Rokok merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber pendapatan negara. Terdapat dua jenis pungutan terhadap komoditas rokok, yaitu melalui cukai rokok dan pajak rokok. Apa perbedaan keduanya? Definisi. Cukai rokok adalah pungutan negara atas rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, dan rokok daun berdasar harga jual rokok. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 1 dan Pasal 4 tentang cukai. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan. Cukai, pemerintah pusat. Pajak, pemerintah provinsi. Subjek. Cukai, pengusaha pabrik atau importir. Pajak, konsumen rokok. Wajib cukai, pengusaha pabrik atau importir. Wajib pajak, pengusaha pabrik atau importir. Objek, cukai, hasil tembakau. Pajak, konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dasar pengenaan. Cukai, harga jual eceran atau HJE. Pajak, perhitungan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif, cukai. Terdapat dua jenis tarif cukai rokok, yaitu tarif berupa jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau dan tarif berupa harga dasar, ad valorem. Pajak, 10% dari cukai rokok.
0: Quote of the day. Anak-anak adalah pesan hidup yang kita kirimkan ke masa yang tidak akan kita lihat. John F. Kennedy.
2: Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI diperingati setiap tanggal 26 Juni sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap bahaya narkotika. Selain berdampak buruk untuk kesehatan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga berdampak buruk pada perkembangan sosial dan ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia. Sejarah Hari Anti Narkoba Internasional sendiri diperingati pertama kali pada tahun 1988 oleh United Nations Office on Drug and Crime atau UNODC. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan terungkapnya kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati setiap tanggal 26 Juni melalui Resolusi 42/112 tanggal 7 Desember 1987. Majelis Umum memutuskan untuk memperingati 26 Juni sebagai Hari Internasional menentang penyalahgunaan narkoba. dan peredaran gelap atau Hari Anti Narkotika Internasional sebagai ungkapan untuk memperkuat tindakan dan kerjasama demi mencapai tujuan masyarakat internasional yang berbasis narkoba. Hari Anti Narkotika Internasional atau Hari Internasional menentang penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap diperingati setiap tahunnya untuk memperkuat aksi dan kerjasama dalam mencapai dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Tujuannya untuk memerangi stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkoba dengan mempromosikan bahasa dan sikap yang penuh hormat dan tidak menghakimi.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan maksudnya? Simak terus segmen Tahukah Anda di Suara Pasuruan FM 107, tiada henti menginspirasi.

Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Yang satu ini Anggun hadirkan untuk Anda, ada dari Pamungkas dengan Kenangan Manis di 47 menit dari jam 9 pagi. Lagu ini Pasuruan People, suasananya, isinya ini tentang bahagia ketika menghadapi sebuah perpisahan. Aneh ya.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Tahu berapa, Mas?
3: 4.000 aja.
4: Siapa yang sakit?
5: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
5: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
4: Apa itu 3M?
5: Menguras, menutup, dan mengubur.
4: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
3: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
4: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
3: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
6: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
1: RPD Kutim FM.
7: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
8: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
7: Loh, emangnya kenapa?
8: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
7: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
8: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
7: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
9: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
8: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
9: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
5: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
6: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
7: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
8: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
9: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf, nggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker.
11: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
12: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 pukul 11.03 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi di antaranya, ribuan kios pasar pagi Samarinda belum diisi, Disdag beri ultimatum pedagang hingga Agustus mendatang. Gelar rapat tertutup hingga larut malam di DPRD Kalimantan Timur, Sekda Sri Wahyuni sebut hanya silaturahmi hingga rutan Tanah Grogot hadir di MPP Pasar, masyarakat kini tak perlu datang ke rutan. Dari Mahakam Ulu, pendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi seputar SPMB 2026. Orang tua cukup membawa berkas fisik sekolah di Mahakam Ulu, siap antisipasi kendala jaringan online. Ya, selain informasi-informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutetimurkap.go.id dan juga melalui 99.4 FM dan melalui live TikTok RPD Kutim saat ini. Ya, baik pendengar dan pemirsa, sejumlah platform RPD Kutim juga Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi-informasi tersebut. Baik pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi pertama untuk Anda. Kami awali informasi dari Kota Madya Balikpapan. Dan informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Heboh hujan pasir di Balikpapan, Pertamina sampaikan hasil pemeriksaan awal. Fenomena yang disebut warga sebagai hujan pasir di sejumlah kawasan tengah dan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sempat menjadi perbincangan di media sosial. Menanggapi laporan masyarakat tersebut, PT Kilang Pertamina Balikpapan memastikan tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sebaran partikel debu yang ditemukan di area permukiman pada Rabu hari ini. VP Legal and Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan Asep Sulaiman mengatakan perusahaan telah menerima laporan dari masyarakat dan saat ini sedang melakukan identifikasi terkait sumber material yang ditemukan di lingkungan warga. Kondisi tersebut terjadi di tengah tahapan pengoperasian awal proses pengaliran bahan baku pada unit kilang baru yang merupakan bagian dari proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan. Asep menjelaskan perusahaan terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan, masyarakat setempat serta instansi terkait untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan guna memastikan keselamatan operasional kilang. Berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan perusahaan, karakteristik material yang dilaporkan warga masih berada dalam kategori aman dan tidak menunjukkan risiko kesehatan yang signifikan. Meski demikian, PT Pertamina Kilang Balikpapan tetap melanjutkan pemantauan dan kajian lebih lanjut guna memastikan kondisi di lapangan serta mengetahui penyebab pasti munculnya partikel debu tersebut. Asep menegaskan perkembangan hasil pemantauan dan evaluasi akan terus disampaikan kepada instansi terkait sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada masyarakat. Untuk memudahkan koordinasi, masyarakat yang memiliki pertanyaan maupun keluhan terkait kondisi itu dapat menyampaikannya melalui pihak kelurahan yang telah ditetapkan sebagai jalur komunikasi resmi dengan perusahaan. Di sisi lain, PT Pertamina Kilang Balikpapan berharap masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap penyelesaian proyek RDMP Balikpapan yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.
Sebelumnya, sejumlah unggahan warga di media sosial memperlihatkan adanya butiran halus menyerupai pasir yang menempel di kendaraan, halaman rumah hingga atap bangunan di beberapa kawasan di Balikpapan. Fenomena tersebut kemudian memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait sumber dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dari Kota Banda Balikpapan kita ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dengan informasi gelar rapat tertutup hingga larut malam di DPRD Kaltim, Sekda Wahyuni sebut hanya silaturahmi. Ya, suasana di Gedung D Kompleks DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar Samarinda mendadak ramai dengan deretan mobil berplat merah milik pejabat pemerintah provinsi dan dewan pada Selasa malam tadi tanpa ada dalam rilis agenda resmi yang biasa dibagikan atau undangan resmi ke grup ke awak media. Sejumlah pejabat di Pemprov Kaltim kedapatan menggelar rapat tertutup hingga larut malam. Pantauan Tribun Kaltim, rapat yang digelar secara tertutup di ruang pimpinan lantai 2 gedung D tersebut dimulai sekitar pukul 21.50 menit waktu Indonesia Tengah dan baru selesai saat menunjukkan pukul 23.15 menit waktu Indonesia Tengah, hampir jam 2 malam. Desas-desus yang beredar, rapat ini digelar guna menyikapi tindak lanjut temuan krusial dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terhadap Pemprov Kalimantan Timur. Bukan rapat biasa, pertemuan tengah malam ini dihadiri oleh jajaran pejabat pengambil kebijakan di Kalimantan Timur. Sedikitnya ada 5 pejabat kunci yang terlibat dan juga terlihat hadir dan masuk ruang rapat yang bersebelahan dengan ruangan kerja pimpinan dewan. Dari pihak legislatif, tampak Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan Wakil Ketua 1 Ekti Immanuel. Sementara dari jajaran eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kaltim yang juga Ketua TAPD Sri Wahyuni, Kepala Bapeda Kaltim Muhaimin, serta Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Musakir. Usai pertemuan bubar, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang keluar dari ruangan saat ditanya terkait agenda ini memilih tidak menjelaskan. Ia berulang kali mengeluarkan jawaban diplomatis yang sama. Sri Wahyuni menyampaikan bahwa ini hanya silaturahmi saja. Saat mengejar dan menanyakan apakah ada sangkut pautnya dengan evaluasi atau tindak lanjut temuan BPK RI, Sri Wahyuni kembali menepisnya dengan senyuman tipis. Kontras dengan jawaban santai Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Immanuel justru memberikan informasi yang berbeda dan lebih substansial. Ya, politisi Gerindra ini tidak menampik adanya pembahasan serius terkait APBD. Menurut Ekti, pertemuan hingga larut malam itu sengaja dilakukan demi mensinkronkan persiapan agenda persetujuan terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang sedianya digelar dalam waktu dekat. Ya, meski begitu Ekti memasang badan dan membantah jika disebut ada pertemuan bersifat rahasia dengan pihak Pemprov Kaltim yang membahas sejumlah temuan BPK RI perwakilan Kalimantan Timur di dalam ruangan tersebut. Saat ditanya mengapa rapat sepenting ini harus digelar hampir tengah malam dan terkesan senyap tanpa jadwal resmi, Ekti menekankan bahwa agenda ini internal murni untuk pimpinan. Ya, baik pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Siang di pukul 11.12 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya dari wilayah Kalimantan Timur lainnya, kami hadirkan dari Kutai Kartanegara Tenggarong dengan informasi BBPJN Kaltim kebut perbaikan jalan Kota Bangun, Muara Muntai pastikan jalur logistik aman. Ya, komitmen untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan urat nadi perekonomian di wilayah pedalaman Kalimantan Timur terus digenjot.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kaltim melalui pejabat pembuat komitmen 1.6 gencar melakukan pemeliharaan dan perbaikan di ruas jalan nasional yang menghubungkan Kota Bangun, Muara Leka hingga Muara Muntai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah taktis ini diambil guna memastikan kondisi kemantapan jalan tetap terjaga optimal, mengingat jalur tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas warga maupun distribusi logistik antar wilayah di Kukar hingga ke arah Kutai Barat. Pelaksana proyek Ali Rasmali mengungkapkan, di lapangan sejumlah alat berat dan pekerja tengah sibuk melakukan penanganan di beberapa titik krusial. Perbaikan berkala dan pemeliharaan rutin ini dilakukan secara presisi agar kerusakan sekecil apapun bisa segera teratasi sebelum berdampak pada kelancaran lalu lintas. Dirinya menegaskan bahwa seluruh tim di lapangan terus bergerak cepat demi menjaga performa jalan nasional ini agar selalu dalam kondisi mantap dan layak dilintasi kendaraan baik roda 2 maupun kendaraan bermuatan besar. Upaya berkelanjutan dari BBPJN Kalimantan Timur ini pun mendapat respon positif dari masyarakat setempat dan para supir logistik yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut. Ya, pendengar dan pemirsa, mengingat cuaca di wilayah Kalimantan Timur yang kerap tidak menentu, gerak cepat penanganan jalan ini dinilai sangat tepat meminimalisir potensi hambatan di jalur darat.

0: Ya, kita beralih ke Ibu Kota Nusantara dari seputar Penajam Pasir Utara. Aspirasi warga Sepaku di bawah ke otorita IKN, Wakil Menteri HAM dorong pembangunan berbasis HAM. Ya, keluhan dan harapan warga Kecamatan Sepaku terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan antara Wakil Menteri HAM Mugianto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono. Sebelum bertemu jajaran Otorita IKN, Mugianto lebih dulu berdialog dengan masyarakat di Sepaku. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka rasakan di tengah pembangunan IKN. Mulai dari peluang kerja bagi masyarakat lokal, akses layanan dasar, hingga dampak pembangunan terhadap kehidupan sehari-hari. Aspirasi tersebut kemudian dibawa langsung ke kantor otorita IKN untuk dibahas bersama. Menurutnya, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan masyarakat di sekitar kawasan pembangunan memperoleh manfaat yang nyata. Karena itu, berbagai masukan yang disampaikan warga dinilai perlu menjadi perhatian dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Mugianto menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan keseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berdampak langsung oleh pembangunan. Ya, selain membahas terkait aspirasi masyarakat, pertemuan itu juga menyinggung kemungkinan pengembangan Nusantara sebagai Human Rights City atau kota yang menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan dan tata kelola pembangunan. Konsep tersebut dinilai sejalan dengan upaya menciptakan kota yang tidak hanya modern, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan, pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan ke Kementerian HAM, termasuk terkait penguatan perspektif hak asasi manusia atau HAM dalam pembangunan Nusantara. Informasi selanjutnya akan hadir di ruang dengar Anda, di antaranya Rutan Tanah Grogot hadir di MPP Paser. Masyarakat kini tak perlu datang ke rutan, hingga ribuan kios pasar Segiri belum diisi, Disdag berikan ultimatum pedagang hingga Agustus mendatang. Tetaplah bersama kami di Warta Siang.
1: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan. Tetapi, buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
4: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
4: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
4: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
7: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: Assalamualaikum Bu Tika.
9: Waalaikumsalam Bu Ati.
8: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
9: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
8: Gitu ya, Bu.
9: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
8: Seperti itu ya, Bu.
10: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, RPD Kutim 99.4 FM pukul 11.24 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali ke Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan informasi selengkapnya dari Mahakam Ulun. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Mahakam Ulu dilaporkan berjalan aman dan lancar. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah Hulu Riam masih menjadi kendala utama yang harus dihadapi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Samson Batang, menjelaskan sistem penerimaan digital yang diterapkan saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Oleh sebab itu, pihaknya terus menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan melekat ke setiap sekolah. Karena ini kali pertama menggunakan sistem SPMB yang baru dan tentu masih ada proses penyesuaian di lapangan. Berdasarkan laporan tim pemantau di lapangan, kendala yang paling mendominasi adalah lambatnya akses data akibat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi daring atau online. Dan merespon situasi itu, Disdikbud Mahulu bergerak cepat menginstruksikan panitia di sekolah untuk menerapkan skema jemput bola demi membantu para wali murid. Melalui kebijakan taktis ini, orang tua atau wali murid tidak perlu memaksakan diri mengakses sistem mandiri di rumah jika terkendala sinyal. Mereka cukup mendatangi sekolah tujuan dengan membawa dokumen fisik persyaratan seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, ijazah atau surat keterangan lulus untuk jenjang SMP, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, panitia di tingkat sekolah yang akan mengambil alih proses penginputan secara kolektif ke dalam sistem pusat saat jaringan internet dalam kondisi stabil. Dan untuk memastikan akuntabilitas, Disdikbud Mahulu juga telah menggelar monitoring dan evaluasi khusus secara berkala di seluruh titik sekolah penyelenggara. Langkah ini diambil guna menjamin hak pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan tetap terpenuhi tanpa diskriminasi digital. Kita ke informasi selengkapnya dari Kabupaten Berau Tanjung Redep. Rahasia jualan online laris manis, pelaku IKM Berau diajari teknik foto hingga teknik produk hingga membuat konten di setiap produk tersebut. Ya, pendengar dan pemirsa, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau mendorong peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah atau IKM melalui pelatihan pemasaran digital. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pasar produk lokal di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat. Pelatihan tersebut diikuti 30 peserta dari 4 kecamatan, yakni Tanjung Redep, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. Peserta yang dilibatkan merupakan pelaku IKM yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional atau SILNAS. Kepala Diskoperindak Berau Eva Yunita mengatakan pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku IKM dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk, di mana pelaku IKM yang telah terdata dalam aplikasi SILNAS menjadi prioritas karena data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program pembinaan dan pengembangan industri secara berkelanjutan. Ya, selama pelatihan, peserta dibekali berbagai materi, mulai dari pengenalan pemasaran digital, optimalisasi media sosial untuk bisnis, teknik fotografi produk sederhana, penyusunan konten promosi hingga strategi meningkatkan penjualan melalui platform online. Eva berharap pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat nyata yang bisa langsung diterapkan dalam pengembangan usaha para peserta.

Kita ke persoalan ribuan kios yang belum ditempati oleh para pedagang di pasar kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan. Padahal pasar yang berdiri megah di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Samarinda Kota tersebut memiliki fasilitas yang cukup besar hingga 8 lantai termasuk area rooftop. Namun sejak mulai beroperasi, jumlah pedagang yang aktif mengisi kios masih jauh dari total kapasitas yang tersedia. Kepala Disperindak Samarinda Nurrahmani mengungkapkan salah satu kendala utama adalah psikologi pedagang yang cenderung saling menunggu pasar ramai terlebih dahulu sebelum mulai berjualan. Menurutnya jika semua pihak saling menunggu, maka kondisi pasar tidak akan pernah maju. Dan pihaknya juga mencoba di bulan ini menyampaikan untuk meminta pedagang harus mengisi tempat yang sudah disediakan. Langkah tegas ini diambil karena sesuai dengan perjanjian pengguna kios, para pedagang sebenarnya wajib masuk dan mulai berjualan paling lambat 3 bulan setelah dokumen ditandatangani. Nurrahmani juga menegaskan kembali persyaratan dari DPRD Samarinda bahwa fasilitas tersebut dibangun untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, bukan untuk investasi pribadi yang dibiarkan kosong. Sebagai tahap awal, pihak dinas akan melayangkan pengumuman resmi agar para pemilik kios segera memenuhi kewajibannya. Sebab jika melihat kondisi di lapangan saat ini, aktivitas di area pasar sebenarnya sudah diwarnai keramaian dengan adanya kegiatan seperti bazar hingga senam. Hanya saja dirinya mengakui hal ini belum maksimal karena jika seluruh kios belum terisi penuh, para pembeli tetap enggan datang lantaran khawatir barang yang mereka cari tidak akan lengkap. Ditambah lagi situasi ekonomi saat ini yang sedang kurang baik turut mempengaruhi keaktifan pasar sehingga banyak hal yang memang harus dibenahi oleh pemerintah kota. Kita ke informasi Rutan Tanah Grogot hadir di MPP Pasar, masyarakat kini tak perlu datang ke rutan. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot untuk pertama kalinya menghadirkan layanan permasyarakatan di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Pasar, Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Rutan Tanah Grogot dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan hadirnya layanan permasyarakatan di MPP, masyarakat kini memiliki alternatif baru untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait program permasyarakatan. Dijelaskan bahwa kelas serutan kelas... kami sampaikan Kepala Rutan kelas 2B Tanah Grogot Aris Trianto menyampaikan petugas Rutan Tanah Grogot memberikan berbagai layanan dan dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 atau jam 3 sore, di mana petugas memberikan pelayanan mulai dari informasi, konsultasi, serta pendampingan administrasi terkait program integrasi bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran layanan permasyarakatan di MPP Pasar menjadi langkah strategis dari Rutan Tanah Grogot untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan ditekankan kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, akuntabel, dan humanis.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Anda masih menyimak informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke Kutai Barat dengan informasi seputar olahraga. Asosiasi Futsal Indonesia Kutai Barat membuka seleksi terbuka atlet futsal untuk Porprov Kaltim 2026 di Tanah Pasir. Ya, dari Sendawar, Asosiasi Futsal Indonesia AFI Kabupaten Kutai Barat resmi membuka seleksi terbuka atlet futsal putra dan putri untuk membentuk tim yang akan mewakili Kutai Barat pada ajang Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Pasir. Ketua AFI Kutai Barat Franciscus Rizky Rinaldo mengatakan, seleksi ini untuk menjadi kesempatan bagi putra-putri terbaik Kutai Barat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperjuangkan tempat di skuad yang akan berlaga pada pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Kutai Barat sendiri menargetkan terbentuknya tim yang kompetitif dan mampu bersaing dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Karena itu, proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan objektif berdasarkan kemampuan teknis, fisik, serta pemahaman taktik permainan. Seleksi atlet futsal putra dijadwalkan berlangsung pada Rabu hingga Kamis nanti atau 1 hingga 2 Juli 2026. Sedangkan seleksi atlet putri akan dilaksanakan pada Jumat 3 hingga 4 Juli 2026. Kegiatan akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di Gor Desnan Kutai Barat di Jalan Sendawar Raya Barong Tongkok. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Informasi-informasi selengkapnya akan hadir dari Kalimantan Utara. Di antaranya, Wakil Bupati Zakaria sebut inflasi di Malino terkendali, harga cabai jadi perhatian, hingga proyek kereta api Kalimantan 6,98 triliun dimatangkan, Kalimantan Utara bidik pusat logistik masa depan. Nantikan informasi ini hadir sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya Bu.
2: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hai Lin, dari mana nih?
7: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
6: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
7: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
6: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
7: Apa tuh?
6: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
7: Gitu.
6: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
7: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
6: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
8: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.

0: meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang, Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Kita kembali ke Warta Siang untuk rangkaian informasi dari Kalimantan Utara. Kami hadirkan dari inflasi di Malino terkendali, harga cabai jadi perhatian. Wakil Bupati Malino Jakaria mengatakan kondisi inflasi di Kabupaten Malino masih relatif terkendali dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama cabai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Jakaria usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Ruang Intulun pada Senin lalu. Menurutnya, berdasarkan hasil rakor tersebut, inflasi di wilayah Indonesia bagian timur itu, termasuk Kabupaten Malino, masih dalam kondisi yang stabil. Meski demikian, harga cabai merah keriting saat ini mengalami kenaikan dan berada pada kisaran Rp102.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Komoditas yang perlu mendapatkan perhatian saat ini adalah cabai, karena itu dirinya meminta OPD terkait untuk segera melakukan intervensi kepada para petani agar lebih menggalakkan penanaman cabai sehingga pasokan tetap terjaga. Wakil Bupati Malino menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah potensi musim kering yang diprediksi oleh BMKG. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui langkah-langkah strategis, termasuk menentukan wilayah yang potensial untuk pengembangan pertanian cabai. Selain komoditas cabai, pemerintah Malinau juga terus berupaya meningkatkan produksi pangan, khususnya padi. Dan untuk musim tanam mendatang, pemerintah akan mendorong pengembangan pertanian di kawasan pasang surut yang dinilai memiliki potensi besar karena lebih mudah dalam pengelolaan sumber air saat musim kemarau. Kita ke proyek kereta api Kalimantan, 6,98 triliun dimatangkan Kaltara Bidik Pusat Logistik Masa Depan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur perkereta apian senilai 6,98 triliun. Proyek strategis ini diwacanakan menjadi tulang punggung transportasi logistik guna mendukung pengembangan kawasan industri hijau Indonesia KIPI Mangkupadi sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai pusat logistik masa depan Indonesia. Kalimantan Utara bersiap melakukan lompatan besar dalam pembangunan ekonomi melalui proyek strategis pembangunan infrastruktur kereta api di Kalimantan. Pemerintah daerah menilai moda transportasi ini akan menjadi penopang utama aktivitas industri dan distribusi barang di masa depan. Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur Kaltara dengan salah satu calon investor di Jakarta pada 21 April 2026. Dalam kesempatan itu, pemerintah provinsi menegaskan visi menjadikan Kaltara sebagai pusat logistik masa depan Indonesia dengan fondasi ekonomi yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Kalimantan Utara dinilai memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita itu selain berada di posisi strategis pada alur laut Kepulauan Indonesia Alki II yang menjadi jalur perdagangan internasional. Provinsi termuda di Indonesia itu juga tengah mengembangkan kawasan industri hijau Indonesia KIPI Mangkupadi yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Keberadaan kawasan industri tersebut mendorong kebutuhan sistem transportasi yang mampu mengangkut barang dalam jumlah banyak secara efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah pun memandang kereta api sebagai solusi yang paling tepat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan proyek perkereta apian itu telah memulai tahapan perencanaan yang cukup panjang dan komprehensif. Sejumlah dokumen penting telah disiapkan, mulai dari studi rencana induk yang selesai pada 2015, studi kelayakan atau feasibility study untuk trase Tanjung Selor Mangkupadi pada 2016 hingga detail engineering design untuk trase Tanjung Selor Binai pada 2017. Dan dengan kesiapan dokumen tersebut, proyek kini disebut siap memasuki proses due diligence bersama calon investor. Dari sisi ekonomi, proyek kereta api ini juga dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Analisis kelayakan menunjukkan economic net present value proyek mencapai miliaran rupiah dengan benefit cost ratio atau BCR sebesar 1,24. Sementara itu, total kebutuhan warga, kebutuhan belanja modal atau capital capital capex awal diperkirakan mencapai 6,98 triliun dengan masa pengembalian investasi atau payback periode sekitar 24 tahun. Dan melalui pembangunan infrastruktur perkereta apian tersebut, pendengar dan pemirsa, Kalimantan Utara berharap mampu memperkuat konektivitas kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi sehingga visi menjadi pusat logistik masa depan Indonesia dapat terwujud.

0: Terpedeku Tim 99.4 FM, kita beralih ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Firnadi sebut Kalimantan Timur tidak bisa selamanya hidup dari tambang, sang kulirang Mangkaliat harus mendunia. Di tengah ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor ekstraktif, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Firnadi Iksan menilai Geopark Sangkulirang Mangkaliat dapat menjadi pintu masuk lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Politikus fraksi PKS itu menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan verifikasi Geopark Sangkulirang Mangkaliat oleh tim verifikator nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Menurutnya tahapan tersebut menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa kawasan kars terbesar di Indonesia itu layak menyandang status geopark nasional dan melangkah menuju pengakuan UNESCO Global Geopark. Sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kaltim yang membidangi kehutanan, sumber daya alam, investasi, dan ekonomi daerah, dirinya menegaskan geopark tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kawasan konservasi. Terlebih baginya, Sangkulirang Mangkaliat merupakan investasi ekonomi jangka panjang yang berpotensi menggerakkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, UMKM, pendidikan, penelitian, hingga pengembangan jasa lingkungan. Berita informasi selengkapnya seputar ekonomi, simpan kekayaan laut kelas dunia, derawan dongkrak ekonomi pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pengembangan ekonomi biru di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Derawan dan perairan sekitarnya di Kabupaten Berau. Subkoordinator Konservasi Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim Yuliana Nidiasari menyatakan kawasan konservasi tersebut merupakan aset strategis daerah yang sejak 2024 dikelola menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah BULD. Ya, dikatakan penerapan skema tersebut tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan laut, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan ekowisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Optimalisasi ekowisata di Kepulauan Derawan diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Berau. Berdasarkan kajian awal, kawasan pesisir dan laut Derawan memiliki potensi ekonomi biru yang diperkirakan mencapai $317.000 per tahun. Potensi tersebut didukung kemampuan ekosistem pesisir dalam menyerap emisi karbon yang diproyeksikan mencapai lebih dari 69 ribu ton karbon dioksida ekuivalen setiap tahunnya. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan Anda juga bisa mendengarkan informasi-informasi selanjutnya di pukul 15 lewat informasi-informasi dari seluruh tanah air di Indonesia, dan juga melalui pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah untuk informasi seputar Kalimantan Timur lainnya. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: RPD Kutim FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka.
7: Pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah dan 12 waktu
6: harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan Indonesia Jaya. Siapa yang melanggar?
7: Aan Budi, LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Risma Erina Aini, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Budi.

0: Pagi.
1: Dunia.
0: Hadir bersama kita dengan sumber yang luar biasa yakni Ibu Dr. Randa Tika Bisono MPSIT, seorang psikolog senior Indonesia. Dan narasumber berikutnya ini Cokorda Kris Program Inklusi Raditya. Pendengar dan pemirsa, kesehatan mental saat ini melalui Mental Health Series edisi kali ini, kita tidak hanya akan berdiskusi dan berbagi edukasi mengenai kesehatan mental, tetapi juga menjadi bagian dari momentum launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia Persada ID Award 2026. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, program ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Nalar Naluri Nurani, Teman Bersama ID, dan Indonesia Persada ID sebagai upaya bersama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental di era digital. Dan perlu kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia dari Aceh hingga Papua yang tergabung dalam Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Indonesia Persada ID. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia Persada ID Award 2026 yang akan langsung dilaunching oleh Ketua Umum Indonesia Persada ID, Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan Direktur Eksekutif Indonesia Persada ID, Putut Yulianto, untuk memberikan pengantar terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Teman-teman LPPL Siswa Indonesia dan para pemirsa dan pemirsa katanya. Istilahnya begitu. Baik, kembali lagi kita bisa bertemu dalam agenda bulanan Mental Health Series Indonesia Persada bersama Yayasan Nalar Naluri Nurani dan Teman Bersama serta Teman Cerita, di mana hari ini kita tidak hanya menggugurkan kewajiban agenda bulan tersebut, tapi juga berkesempatan secara serentak melakukan rangkaian apa namanya siaran dengan momentum penting dengan tema radio teman sehat mental di era digital. Karena kali ini menjadi istimewa bukan hanya talk show, tapi merupakan bagian dari perjalanan atau Road to Mukernas dan yang keenam dan Indonesia Persada ID Award tahun 2026 yang akan kita laksanakan pada bulan November tahun ini nanti. Dan pada kali ini merupakan kehormatan bagi kita semua, meskipun beliau mohon maaf tadi pagi-pagi menyampaikan tidak bisa hadir secara langsung karena sedang ada acara bersamaan dengan waktunya dengan kegiatan lain di Bandung hari ini. Tapi beliau sudah menyiapkan sebuah rekaman. Ya, Ketua Umum kita sudah menyiapkan rekaman untuk meluncurkan secara resmi Road to Mukernas ke-6 dan Indonesia Persada ID Award tahun 2026. Jadi, mari bersama-sama kita simak rekaman video dari Mas Ganjar Pranowo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua, sedulur-sedulur kami di Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Indonesia dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia atau kawan-kawan di indonesiapersada.id. Terima kasih atas dedikasi yang selama ini diberikan dalam menjaga eksistensi radio dan televisi publik lokal sebagai media yang dekat dengan masyarakat, hadir di tengah masyarakat, dan tumbuh bersama masyarakat. Pada kesempatan ini, kita melaksanakan launching Road to Mukernas LPPL Indonesia sebagai bagian dari perjalanan menuju Musyawarah Kerja Nasional yang akan menjadi ruang untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, menghadirkan inovasi, serta memperkuat kolaborasi antar lembaga penyiaran publik lokal di seluruh Indonesia. Tema yang kita angkat hari ini adalah Radio Teman Sehat Mental di Era Digital. Ini mengingatkan kita bahwa di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga membutuhkan ruang yang menenangkan, yang mendengarkan, dan tentu saja bisa menguatkan. Dan radio memiliki kekuatan itu. Radio hadir, menemani, mendengarkan, serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Di tengah dunia yang semakin cepat dan bising, radio tetap menjadi sahabat yang dekat, hangat, dan manusiawi. Semangat itulah yang ingin terus kita perkuat melalui LPPL Indonesia. Kita tahu banyak karya dan inovasi luar biasa lahir dari LPPL di berbagai daerah. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ada juga soal isu lingkungan, budaya, pemberdayaan masyarakat, hingga program-program inklusi yang memberikan manfaat nyata bagi publik. Praktek-praktek baik dan karya-karya inspiratif tersebut perlu kita angkat, kita apresiasi, dan kita sebarluaskan agar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain serta memperkuat peran media dalam pembangunan bangsa. Karena itu, pada hari ini kita juga meluncurkan IndonesiaPersada.id Award sebagai bentuk apresiasi kepada insan dan lembaga penyiaran yang terus berinovasi, menginspirasi, serta menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. IndonesiaPersada.id hadir dengan semangat menyiarkan baik, yaitu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya, mengangkat praktek-praktek terbaik, menyebarluaskan karya dan inovasi yang bermanfaat, serta menghadirkan inspirasi yang memperkuat optimisme dan harapan dari seluruh masyarakat. Mari kita jadikan Road to Mukernas ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi berbagai inspirasi dan menegaskan kembali peran LPPL sebagai media publik yang relevan, adaptif, dan dicintai masyarakat. Karena pada akhirnya, tugas kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga ruang publik yang sehat, memperkuat kohesi sosial, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Road to Mukernas LPPL Indonesia dan IndonesiaPersada.id Award tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.

0: Yang hostnya siapa, Bang?
1: In Mas Putut masih ke mute.
0: Ya baik, pemirsa dan pendengar, baru saja
1: Waduh.
0: kita simak pelaksanaan launching Road to Mukernas LPPL Indonesia dan Indonesia Port. Ya, dalam menghadirkan siaran yang semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Pendengar pemirsa, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Radio Republik Kota Denpasar Bali, Kanjuruhan Malang Jawa Timur, Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Mapi Papua Selatan, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Suara Kampar Riau, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Tidak bisa dipungkiri, media digital dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan bagi kesehatan mental di masyarakat. Baik pendengar dan juga pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, kita memasuki sesi pertama. Kita hampir tidak bisa dipisahkan dari yang namanya gawai gitu ya, handphone atau alat komunikasi digital lainnya. Namun dibalik kemudahan ditawarkan, muncul pula tantangan baru terhadap kesehatan mental di masyarakat. Baik, Rina akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah Rina kenalkan tadi di awal. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Tika Bisono, MPSIT, seorang psikolog yang tentu saja Anda tidak asing lagi. Dan juga ada Ibu Cokorda Krisna yang akan yang akrab disapa Cok Kris, nanti akan kita berbincang secara berganti.

0: Baik, Rina pertama akan berbincang dengan Ibu Tika. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Tika, apa kabarnya Bu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Alhamdulillah sehat Mbak Rina. Dan senang banget dengan acara ini karena radio akhirnya nongol gitu loh ya. Setelah selama ini buat saya mati suri. Karena saya
0: Baik,
1: juga
0: Bu.
1: orang radio. Orang radio juga dari zaman dulu gitu ya. Banyak
0: Iya.
1: punya rubrik di radio-radio dan ketika itu radio memang udah jadi temannya masyarakat ya, karena kita komunikasinya langsung gitu loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan nanti akan gitu lagi ya Mbak Rina ya. Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, Bu.
1: Dan
0: Kita
1: ya.
0: kembali ke tema, Bu ya. Ini beberapa tahun terakhir kan istilah kesehatan mental, mental health ini semakin sering didengar, Bu ya. Dari sudut pandang Ibu nih sebagai psikolog, seperti apa sih, Bu, sebenarnya kondisi mental masyarakat di Indonesia saat ini? Dan kalau dibandingkan sebelum ada era media sosial berkembang pesat di zaman Ibu, di zaman Rina, mungkin lahir dulu, apakah ada perubahan pola masalah psikologis, Bu, yang sekarang ini lebih banyak muncul? Silakan, Bu Tika.
1: Iya, terima kasih Mbak Rina. Justru sebenarnya momentumnya pas COVID ya Rina ya. Jadi pas COVID itu kan memang kita ketemu dengan situasi kita nggak bisa kemana-mana, lockdown ya kan. Kemudian harus kita kenal dengan WFH, ya kan, work from home gitu ya pertama kali. Semuanya pertama kali bahkan pembelajaran itu juga online, ya kan, pembelajaran jarak jauh, PJJ. Nah, perubahan yang dadakan seperti itu memang membuat kualitas kehidupan manusia tuh porak-poranda gitu. Ya, yang tadinya ada kegiatan ke kantor, ya, ke kantor itu artinya masyarakat bisa ninggalin masalah di rumah, di kantor tampilannya nggak ada masalah gitu. Nah, itu juga ke kantor atau kerja di keluar rumah itu sebenarnya juga ternyata eskapisme gitu ya untuk meninggalkan permasalahan gitu. Nah, tiba-tiba ketika harus lockdown nggak bisa lagi lari dari masalah rumah, makanya apa namanya itu angka perceraian ketika lockdown itu meningkat ya di luar negeri ya di dunia barat termasuk juga di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pemerintah mencatat kembali dong ya akibat dari COVID itu seperti apa, dan ternyata dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa itu meningkat gitu ya. Meningkat itu artinya bukan orang dewasa aja tapi termasuk juga anak-anak dan remaja gitu ya, karena mereka udah dibiasain ketemu dengan gadget ya, yang tadi Rina bilang gawai gitu. Nah, gadget ini menjadi teman gitu ya, pengganti orang gitu. Kita belum bicara AI ya. Nah, jadi ketika mesin gadget ini menjadi kawan, maka nah ekses-ekses yang terjadi lebih parah lagi. Ya, mulailah si siapa namanya nih di otak ini mengalami perusakan-perusakan karena terpapar kepada smartphone ya, atau komputer itu 24 jam. Ya, nah ini kita udah lihat banyak sekali bentuk-bentuknya seperti apa ya. Bahkan sampai ada syaraf yang rusak gitu ya, sehingga anak ini sudah dia berhenti di situ perkembangannya, dan ke depannya dia udah jadi manusia yang rusak syaraf. Ya. Susunan syaraf ini kalau yang rusak perilaku ya perilakunya tidak terkendali. Kalau yang terpapar itu adalah syaraf mental, ya mentalnya menjadi apa namanya menjadi bermasalah. Nah, jadi memang ketika kesehatan jiwa ini tidak lagi rendah gitu ya, tetapi malah makin tinggi. Nah, ini WHO pun akhirnya ikut-ikutan membuat apa peringatan-peringatan gitu ya. Salah satunya adalah tentunya setiap tanggal 10 Oktober. Tapi 10 Oktober ini udah lama ya sebagai hari kesehatan mental sedunia. Jadi di sini yang diperhatikan adalah tentunya masalah fisik, mental, spiritual, dan sosial ya. Dan kesadaran si individu sendiri dan juga dalam menghadapi tekanan ya, dalam dunia kerja dan juga kemampuan untuk memberikan kontribusi ada apa enggak. Nah, hal-hal seperti ini di Indonesia memang yang saya catat dari tahun lalu, data kita berantakan di Indonesia, jadi nggak jelas datanya. Tetapi apa namanya itu trennya selalu naik gitu, ya kan, trennya selalu naik. Makanya kenapa sekarang ini dalam kondisi kesehatan mental di Indonesia itu sangat tinggi dan buruk gitu ya. Ya kita banyak bisa melihat dari apa yang ada di sosmed ya, karena saya jadi pemerhati sosmed gitu ya, karena memang disitulah cerita masyarakat yang sebenar-benarnya itu dikeluarkan, di-share gitu ya. Dan bahkan psikologi jadi buat saya sih ngawur gitu ya, ngawur karena nggak ada. Jadi kayak undang-undang ITE kan juga malah baru belakang-belakangan lah hadir gitu ya.
0: Yeah.
1: Sebelumnya tuh nggak ada gitu ya. Dan juga di perguruan tinggi ya, generatif AI itu juga baru-baru ini aja tuh keluar gitu ya, supaya nggak nyontek-nyontekan. Jadi memang menjadi buruk ketika dia kayak mata pisau ya, ada sisi satu sama sisi lainnya gitu. Nah ternyata sekarang karena banyak yang terkena gejala kesehatan mental buruk gara-gara itu, gara-gara terlalu addicted ya. Nah ini udah ada penyakit yang namanya adiksi ya, terhadap apa namanya itu, terhadap smartphone dengan sosmednya. Nah itu akhirnya barulah seluruh dunia bergerak juga ya. Film-film AI merajalela di mana-mana. Dan ujung-ujungnya pasti jelek gitu ya, pasti salah. Kemudian juga banyak pemerintah udah tidak membolehkan anak-anak ya di bawah umur untuk pegang smartphone
0: ya,
1: sampai usia 14-16 tahun. Antara lain Australia, New Zealand, Skandinavia, negara Skandinavia ya. Saya sih berharap Indonesia juga seperti itu ya, tapi kita lihat aja. Ya Indonesia kan ahlap juga nih soalnya kondisi-kondisi gini juga nggak jelas gitu. Tapi buat saya yang sudah terbukti memang merusak itu harusnya dilakukan tindakan konstruktif gitu ya. Nggak dibiar-biarin terus. Kita masih di tahap pembiaran Mbak Rina, gitu, masih di tahap ya.
0: Baik, jadi intinya adalah kembali ke masing-masing individu dalam menggunakan media sosial gitu Bu ya. Jadi media sosial ini sebenarnya netral, tetapi cara kita menggunakannya yang menentukan apakah itu bisa berdampak positif ke depan atau negatif juga terhadap kesehatan mental. Baik, kita beralih Ibu Tika izin ya, Rina beralih ke Cokris yang ada di RPKD Denpasar. Masyarakat semakin banyak mengonsumsi informasi ya melalui media digital, tapi kita dituntut juga untuk lebih smart dalam menggunakannya seperti itu. Ini bagaimana radio nih melihat perubahan perilaku ini? Apakah Cok Kris, silakan.
2: Oke, selamat pagi
1: saya,
2: Ibu Tika.
1: Saya
2: salam
1: sehat
2: kenal.
1: Dengan Cok Kris, Mbak.
2: Yeah,
1: apa
2: salam kenal Bu
1: kabar?
2: Tika. Mbak
1: Salam
2: Rina
1: kenal
2: dan
1: juga.
2: teman-teman LPPL se-Indonesia, izin kalau kita bicarain tentang transformasi digital memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Karena perubahan ke arah digital ini adalah sesuatu yang wajar dan merupakan perkembangan zaman. Jadi saat ini masyarakat itu hidup dalam arus informasi yang sangat cepat, di mana hampir semua aktivitas itu dilakukan melalui gawai dan juga internet. Tidak hanya anak sekolah, bahkan orang tua dan kita sendiri memakai fasilitas ini. Jadi radio sebenarnya melihat fenomena seperti ini itu bukan sebagai ancaman ya, tapi kita melihatnya sebagai perubahan dari cara masyarakat itu untuk memperoleh informasi ataupun juga hiburan. Dan di sini mungkin perlu kita pahami bahwa sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak berubah, tetapi mereka itu tetap membutuhkan informasi yang terpercaya, kemudian hiburan yang sehat, dan juga ruang untuk dapat terhubung dengan orang lain. Karena itu Makanya mungkin di sini radio juga perlu beradaptasi dengan hadir melalui multi platform digital, baik itu
0: Betul.
2: melalui streaming, kemudian website, aplikasi, dan juga media sosial. Nah, jika radio tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka ini sedikit akan ketinggalan zaman. Tetapi oleh sebab itu, makanya radio itu harus tetap berupaya menjadi media yang memberikan dampak yang positif ya bagi kesehatan mental masyarakat dan tentunya tidak terlepas dari karakter radio itu sendiri sebagai media informasi dan komunikasinya masyarakat. Demikian, Mbak Rina.
0: Oke, berarti bisa dikatakan radionya tetap relevan, Cokris ya, sebagai media yang dekat dengan masyarakat khususnya di Bali nih.
2: Iya,
0: Berarti masih
2: betul, Mbak
0: relevan
2: Rina.
0: gitu.
2: Betul, karena gimana ya? Saya percaya radio itu memiliki ruangan yang sangat besar untuk menjadi teman bagi masyarakat kita, karena radio itu menawarkan sesuatu yang berbeda dari media sosial gitu. Oke, kalau media
0: Betul.
2: sosial mungkin terlihat secara visual ya, tapi radio itu memiliki kehangatan, kedekatan
0: Yes.
2: melalui penyiarnya yang berbicara, berinteraksi dengan pendengarnya. Jadi pendengar itu merasa seperti ditemani gitu, bukan sekedar sebagai penerima informasi. Jadi
0: Betul.
2: kalau radio itu bisa kita bilang sebagai theater of mind ya. Karena
0: Iya.
2: pendengar itu bakal bakal berpikir gitu. Seperti Mbak Rina contohnya kalau lagi siaran tuh mereka tuh, waduh, ini penyiarnya cantik banget nih.
0: Masya Allah.
2: Gitu. Kalau kita di
0: Iya ya.
2: media sosial kan udah lihat langsung wajahnya gitu. Oke, oleh sebab itu makanya radio ini hadir tanpa menuntut perhatian yang sangat penuh. Jadi radio bisa didengarkan sambil kita beraktivitas, kemudian seperti menyetir mobil atau melakukan pekerjaan. Sedangkan kalau kita memainkan media sosial kan harus konsentrasi.
0: Betul.
2: Kadang-kadang ada teman yang ngajak ngomong di samping kita nggak dengar karena sibuk dengan gawai
0: Yes.
2: gitu, dengan HP. Jadi itu yang membedakan. Kalau dalam konteks kesehatan mental, kehadiran seperti ini itu sangat penting. Jadi kadang seorang itu tidak membutuhkan banyak nasihat, tetapi hanya membutuhkan teman yang menemani dan juga menghadirkan satu energi yang positif. Jadi disitulah kenapa radio ini dikatakan masih memiliki peran yang sangat relevan dewasa ini, Mbak Rina.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Nih pendengar juga pemirsa LPPLC Indonesia pasti relate gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Cokris barusan. Baik, dari perbincangan ini kita memahami bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak sekali manfaat, tetapi juga menuntut kita lebih bijak dalam menjaga kesehatan mental kita. Oke, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Tume Kernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RPD Kutim Kutai Timur Kalimantan Timur,
4: Kalsel, apa kabar,
3: Panglima
4: Din?
3: Polem Aceh Besar Aceh, Radio
0: Kalsel,
3: Inkebumen Jawa
0: cerah
3: Tengah,
0: berawan,
3: Suara
0: Bu.
3: Pacitan Jawa Timur, Suara Gresik Jawa
0: Mataharinya
3: Timur,
0: masing-masing
3: Giri Suara
0: satu.
3: Wonogiri Jawa Tengah, Abdi Persada
4: Aku dulu
3: FM
4: sering
3: Banjarbaru
4: banget ke
3: Kalimantan
4: sana tuh ke
3: Selatan, Suara
4: Banjarmasin.
3: Bone Berdadat Sulawesi
0: Wah, sampai
3: Selatan,
0: Banjarmasin
3: Bintan
0: aja, Bu.
3: FM
0: Kami di
3: Kepulauan Riau,
0: ujung, Bu.
3: Tungtung Pandang Tanah Laut
4: Enggak,
3: Kalimantan
4: aku Banjarbaru
3: Selatan, Irama
4: juga.
3: Purworejo Jawa
4: Apa?
3: Tengah,
4: Iya,
3: Pemirsa
4: Banjarbaru ya.
3: Persatuan Radio TV Publik Daerah
4: Masih
3: seluruh
4: dekat sih.
3: Indonesia. Penjaga
0: Iya, kami
3: ketahanan
0: jauh
3: informasi
0: 5
3: negara
0: jam
3: di
0: dari
3: daerah,
0: Banjarmasin.
3: Indonesia
4: Gimana?
3: Persada ID,
0: Di Tabalong.
3: Untuk menyiarkan baik.
4: Oh, Tabalong tuh kota ya?
0: Tabalong itu kabupaten ya, kota.
4: Oh, kabupaten. Oh, ya kita harus sampai sana suatu hari.
0: Iya dong, harus.
4: Dong.
0: Kita ngobrol.
4: Seru banget di Tabalong. Salam
2: Ibu
4: ya
2: Tika
4: buat
2: masih
4: Tabalong.
2: nyanyi, Bu.
4: Mesti ini Cokres, ya Allah, anakku kan di Udayana, jadi aku sering ke
2: Oh, di
4: Bali,
2: Udayana ya, Ibu ya.
4: Udah lulus, makanya
3: Indonesia darurat
4: nanti aku
3: kesehatan
4: minta.
3: mental. Sekaligus menandai launching Road to Mekernas, dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Ya, pemirsa LPPL Indonesia, kita pernah pasti mendengar istilah safe space atau ruang aman. Pertanyaannya, seberapa penting ruang aman tersebut bagi kesehatan mental seseorang? Dan bisakah radio menjadi salah satu ruang aman tersebut? Nah, kita perspektif psikologi tentu saja ya. Ini mengapa manusia memiliki kebutuhan untuk didengar dan juga diterima oleh lingkungannya, dan apa yang biasanya terjadi ketika sudah merasa tidak memiliki ruang untuk berbicara atau mengekspresikan diri nih, Bu Tika, dari perspektif Ibu sebagai psikolog.
1: Iya, terima kasih Mbak Ina. Jadi ruang untuk didengar atau yang disebut safe space tadi itu memang kebutuhan yang melekat ya oleh manusia. Jadi ketika manusia diberi ada lima ya panca indera ya Mbak Ina ya. Nah itu semuanya harus berfungsi gitu loh, harus berfungsi. Jadi kalau setiap manusia punya lima panca indera, fungsinya adalah terutama fungsi telinga ya. Itu mendengar dan didengar gitu ya kan. Nah ini yang kemudian seringkali secara psikologis justru nggak ada gitu. Ya kalau secara fisik biologis ya gitu. Tapi kalau mendengar itu nggak sampai kepada mendengar dengan apa namanya itu. Mendengar dengan seksama. Bahasa Inggrisnya sih cuma dua ya. To hear and to listen, ya kan? Nah,
0: Yes.
1: yang harus dilakukan adalah to listen. Itu lebih dalam daripada only to hear. Nah, kalau di Indonesia itu mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar dengan seksama. Nah, gitu. Jadi kalau di psikologi belajar untuk mendengar yang seksama ini 4 semester sih di psikologi gitu. Kalau di tempat lain oke okay lah, nggak ada 4 semester 4 semesteran. Tapi itu kita harus belajar menjadi pendengar yang baik gitu ya. Karena safe space itu hanya ada ketika kita mulai mau mendengar gitu. Ya orang tersebut itu mulai dapat tempat gitu ya. Lega ya.
0: Mendengar
1: Itu
0: yang
1: ketika
0: pertama
1: di
0: ini.
1: depannya itu memberi perhatian, mendengarkan. Mendengarkan itu artinya mata. Mata tuh kontekstual ya. Jadi mata tuh ketemu dengan mata yang di depan kita. Posisi tubuh kita juga 90 derajat dengan orang di depan kita. Dan kita nggak ngomong, mulutnya dilakban gitu ya. Kita memang bekerja, itu si telinga yang bekerja. Nah tapi kalau orang tersebut belum sampai tuntas ngomong, kita udah nyelak. Biasanya orang nyelak itu ngerasa paling tahu atau bosan dengerin ya. Atau aku udah tahu yang kau omongkan. Sekarang dengarkan, loh belum selesai kok udah, aku tahu yang kau mau omongkan, itu udah ngaco aja gitu ya, udah ngawur. Jadi memang mungkin Mbak Rina pernah dengar juga HSE ya, Health Safety Environment
0: Yes.
1: ya, itu di perusahaan-perusahaan itu juga lagi hype juga ya, produk safety at the workplace ya kan, itu juga lagi di mana-mana tema ini, seolah-olah HSE enggak, dengan HSE ini udah lama banget, udah ratusan tahun umurnya gitu ya. Tapi memang nggak pernah ada. Di kampus juga nggak ada, HSE nggak ada. Jadi ketika kemudian ini diangkat lagi, yang buat saya agak aneh karena daerah udah lama ada kali gitu ya, pada kemana nih orang-orang gitu ya. Ya sudahlah, it's better late than never, Marina. Yang penting ini diangkat lagi. Nah, radio sebagai penutup, itu dari zaman saya SMP, tahun 1975 ya Mbak Rina, belum lahir ya pasti deh.
0: Belum.
1: Itu udah radio itu saya tuh tempat tidur saya di sini misalnya. Sebelah kanan atau kiri saya ada meja. Itu ada radio, ada perangkat radio gitu. Yang ketika kita klik ya, ini mungkin nanti Cok Kris juga cerita. Itu suara pendengar, suara si hostnya itu kayak temen yang telinganya, gak apa, suaranya itu deket dengan telinga kita gitu ya. Apalagi kalau ada lagu-lagu yang kita minta diputar, aduh tuh pengantar tidur banget gitu ya. Apalagi kalau acaranya tuh kirim-kirim pesan. Ya, dari Tika mau kirim ke Rina, ucapannya lagi apa nih gitu. Rina mudah-mudahan dengar ya kiriman dari Tika nih. Nah gitu-gitu ya. Jadi itu functions as a personal needs. Jadi dia berfungsi sangat-sangat pribadi gitu. Ya, dan ketika itu saya kebetulan karena di psikologi kuliahnya saya udah punya rubrik sendiri gitu di psikologi ya. Ada Radio Prambors, Pas FM, El Cinta, Amigos, Pesona. Saya banyak sekali dulu rubrik-rubrik. Jadi saya juga ngenalin psikologi, tapi self-branding saya juga jalan gitu gara-gara punya rubrik sendiri gitu ya. Makanya juga saya bilang ke teman-teman psikologi, mahasiswa nih ya, ayo sana melamar ke radio di tempatnya masing-masing untuk punya rubrik. 1 jam, 1 kali, 1 minggu. Ya, dan itu pasti radio seneng banget. Apalagi kalau gretong gitu ya, cuma bayar makan siang doang gitu ya, atau makan sore gitu ya. Nggak usah bayar yang tinggi-tinggi. Nah, ini hilang memang Mbak Rina, ya hilang. Dan buat saya fungsi radio sebagai, ya dulu nggak ada teman untuk kesehatan mental, zaman dulu emang nggak ada. Dulu sih teman kita di rumah gitu ya, radio itu teman di rumah. Jadi yang tadi Cok Kris bilang, itu benar banget ya, kita tinggal klik, udahlah kita mau jalan-jalan kemana-mana, kita dengar si hostnya ngomong, dengar lagu-lagu yang diputar, tanpa memang harus niteni ya, niteni itu mantengin gitu ya, kalau kita buka smartphone. Begitu Mbak Lisa, ya.
0: Kalau tidak adanya safe space dari orang seseorang gitu, apakah akhirnya itu dapat memicu stres kah Bu, atau adanya kecemasan, bahkan nanti akhirnya bisa depresi misal tidak ada ruang untuk didengar?
1: Of course, of course. Kenapa of course? Kenapa? Kenapa tentu? Karena di radio tuh gini Mbak Rina, program-programnya itu termasuk program-program resiliensi. Ya, termasuk program-program kasus-kasus yang dibahas. Nah, ketika membahas kasus-kasus itu ada pasti peringatan-peringatan buat pendengar gitu. Hati-hati ya, nanti gini, nanti gitu. Apalagi yang dihadirkan tuh tokoh-tokoh gitu ya, yang pas gitu dengan kasus-kasus yang dibahas. Nah, para pendengar itu kan tidak harus mengalami peristiwa tersebut terlebih dahulu, karena bisa belajar dari kasus yang dibahas di radio gitu. Nah, ini karena nggak ada ya sosmed kan, podcast dan sebagainya itu kan nggak yang rutin gitu kan, nggak ya, itu kan benar-benar kalau ada baru ada gitu ya. Tapi kalau program radio itu rutin biasanya, seminggu sekali, tiap hari Rebo jam sekian rutin gitu, acara apapun. Nah, dari kasus-kasus yang diangkat itu kita bisa menyiapkan satu persiapan mental supaya kita nggak terjerumus ke lubang buaya yang sama gitu ya, dari kasus yang dibahas gitu. Nah, jadi kita tuh nggak ada semacam kayak sense of alertness, kayak kewaspadaan tuh nggak ada gitu. Kayak kasus yang terjadi kemarin saya baru bahas gitu dengan media adalah penyekapan perempuan ya 3 tahun oleh pacarnya di Jawa Barat. Nah, itu serius, nggak ada yang nyari beneran, dia nggak berusaha kabur beneran, pokoknya semuanya tuh kayak biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kalau radio aja, bayangin ya, itu dibahas terus pasti oleh radio ya, Jawa Barat tuh radionya juga ratusan gitu ya. Nah, itu pasti semuanya bergerak gitu gara-gara ada radio. Tapi karena cuma sosmed gitu ya, itu benar-benar hanya berdasarkan kesadaran lu mau bantu apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi memang akhirnya karena nggak ada radio, saya lihat sih radio sekarang ada di smart TV ya, radio jadi situ juga sekarang ditemplokin di smart TV sekarang radio. Jadi kita bisa nggak harus punya instrumen radio Mbak Rina. Jadi di smart TV itu banyak tuh pilihannya ya. Itu nggak tahu, mudah-mudahan radio daerah juga di daerah masing-masing masuk di smart TV daerahnya gitu ya. Itu tinggal diklik juga, itu udah bunyi dengan sendirinya dan berfungsi sebagai radio, gitu.
0: Bu ya, izin Arina sampaikan bahwa RPKD Denpasar Bali ini dikenal memiliki sejumlah program inklusi, Bu Tika. Di RPKD Denpasar ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan panggung di media. Nah, jadi ini mungkin akan diceritakan lebih detail oleh Cok Kris nih. Bisa diceritakan yang Rina sampaikan tadi Cok Kris, bahwa ada program Raditya dan dampak yang dirasakan bagi para yang terlibat maupun bagi para pendengar. Silakan Cok Kris terkait program RPKD Denpasar Bali.
2: Iya, izin Bu Tika. Jadi kalau kami
1: Monggo.
2: di RPKD FM, Radio Publik Kota Denpasar itu memang sejak awal meyakini bahwa radio itu bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga sebagai ruang bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan kita memang melihat kenyataannya masih banyak kelompok-kelompok tertentu yang sangat jarang atau susah mendapatkan akses informasi ataupun juga ruang publik karena mungkin keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana, kemudian minimnya juga kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka. Nah, kemudian Kota Denpasar itu ada MOU dengan UNESCO. Dan sejak tahun itu terkait dengan kota inklusi ya, jadi sejak itu kemudian pimpinan kami, Wali Kota Denpasar, beliau mempunyai satu inovasi untuk bagaimana caranya agar di Denpasar itu kita bisa membantu inklusi. Jadi inklusinya ini adalah untuk kelompok rentan. Oke, kelompok rentan yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu adalah teman-teman disabilitas, yang mungkin mempunyai keterbatasan, tapi sebenarnya mereka itu mempunyai suatu kemampuan yang lebih begitu. Jadi adik-adik disabilitas ini kita ajak untuk berlatih siaran, dan untuk saat ini ada sebanyak 6 orang penyiar disabilitas ya, mohon maaf izin, 4 orang yang tunanetra dan 2 orang yang tunadaksa. Jadi kami ingin adik-adik disabilitas ini mempunyai suatu kemampuan yang lebih dari orang lainnya agar mereka itu mempunyai masa depan nantinya dan tidak tergantung kepada orang tuanya ataupun mungkin kepada saudaranya. Intinya mereka itu bisa menghasilkan uang sendiri. Dan memang terbukti kita bisa lihat saat ini adik-adik disabilitas kami itu bahkan ada yang sudah punya album, ada yang suka ngamen di kafe-kafe, kemudian di restoran. Mereka itu menjadi penyanyi yang layaklah suaranya untuk didengar. Bahkan ada satu orang adik disabilitas netra kami, jadi dia itu suka membuat puisi, kemudian juga cerpen, bahkan sudah sampai ke ranah internasional, diajak ke Korea dan punya satu buku. Nah, di situ membuktikan bahwa dengan kesempatan atau ruang yang kita berikan kepada adik-adik di sini, mereka punya sesuatu yang istimewa yang orang lain, yang orang normal lainnya tidak punya gitu. Jadi kita sudah memberikan kesempatan untuk mereka berkreasi. Yang kedua, kelompok rentannya itu adalah lansia. Kalau kita bicara lansia, mungkin kita berpikir adalah mereka yang mungkin sudah tidak aktif lagi untuk bekerja, kemudian tinggal di rumah, mungkin seperti itu ya. Dan untuk saat ini, teman-teman lansia ini kita berikan satu program yang namanya Gite Sancaya. Jadi ini adalah program untuk menyanyikan kidung suci untuk agama Hindu khususnya. Jadi kidung ini diambilkan dari epos Mahabharata ataupun juga Ramayana. Nah, dan tentunya ini berisikan tentang tuntunan untuk kehidupan. Jadi mereka kita kasih program di setiap hari Minggu di pukul 16 sampai dengan 18 WITA. Jadi melalui program ini kita berharap lansia itu untuk tetap aktif dan juga berdaya sehingga mereka itu merasa lebih diperhatikan, merasa dihargai, kemudian tetap untuk aktif dan memiliki peran dalam kehidupan sosial. Dan keterlibatan lansia ini merupakan salah satu upaya juga untuk menjaga kesehatan mental dan sosial mereka. Yang ketiga, kelompok rentannya itu adalah remaja. Jadi kenapa remaja? Karena remaja itu menentukan arah pembangunan di masa depan. Jadi mereka ini bukan hanya sebagai objek ya, tetapi mereka adalah subjek daripada pembangunan yang memiliki ide, kreativitas,
1: Baik.
2: dan juga energi yang perspektifnya wajib didengar. Kemudian di era digital saat ini, remaja ini menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari tekanan sosial, kemudian juga kesehatan mentalnya, pergaulannya hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh
0: Baik.
2: karena itu, perlu satu ruang yang aman dan juga positif bagi mereka untuk
0: Baik, Dokter.
2: berkomunikasi, menyampaikan aspirasi. Jadi kita RPKD bekerja sama dengan Kisara atau Kita Sayang Remaja. Ini merupakan komunitas remaja, Mbak Rina.
0: Oke,
2: Komunitas
0: baik.
2: remaja ini ada di bawah PKBI. Jadi kita rutin melaksanakan dialog interaktif, topiknya beragam tentang remaja tentunya, baik itu kenakalan remaja, kemudian tentang seks bebas, HIV, AIDS, kemudian ada tentang narkoba juga,
0: Oke.
2: dan permasalahan lainnya. Jadi dengan
0: Baik.
2: berikan kesempatan ini, isu-isu di kehidupan remaja itu bisa tersampaikan. Mungkin remaja lainnya yang mendengarkan juga bisa berinteraksi.
0: Baik. Oke. Ini semoga juga bisa menginspirasi teman-teman LPPL se-Indonesia juga yang saat ini tengah menyaksikan kami. Baik, dari pengalaman RPKD Denpasar Bali ini menunjukkan bahwa radio bukan sekedar media penyampai informasi, tetapi juga bisa menjadi ruang pemberdayaan yang memberikan harapan dan juga kesempatan. Menginformasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada IDTV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series. Indonesia Darurat Kesehatan Mental sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Gemaran Dikmusi Banyuasin Sumatera Selatan, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Bromo Kabupaten Purbolinggo Jawa Timur, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Murung Raya Kalimantan Tengah, Rapa Pakpak Barat Sumatera Utara, Radio Kota Batik Kota Pekalongan Jawa Tengah, Kartini Jepara Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, sekaligus menandai launching Road to Mekernas dan Indonesia Persada ID Award 2026 dengan tema Radio, Teman Sehat Mental di Era Digital. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan juga pendengar LPPL di seluruh Nusantara, tadi kita sudah membahas tantangan kesehatan mental dan peran radio. Cara tentang langkah nyata yang bisa dilakukan masyarakat. Baik, Rina akan ke Bu Tika. Bu Tika, apa langkah untuk menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus impor? Apakah perlu adanya batasan waktu dalam penggunaan media sosial? Bu Tika, gimana nih Bu?
2: Iya, terima kasih Mbak Rina. Kalau kata para pencipta sosmed ya, dalam hal ini ada smartphone yang tersebut sebagai siapa namanya itu, tiga orang. Ayo Mbak Rina, aku tes. Tiga orang. Selain okay. Steve Jobs. Ayo, selain Steve Jobs, selain Aduh. Mark Zuckerberg, satu lagi.
1: Apa itu? Siapa?
2: Ya itu, pencipta-pencipta
1: Elon Musk.
2: Pencipta-pencipta apa namanya sosmed.
1: Elon itu Musk. Aja.
2: Siapa?
1: Elon Musk.
2: Elon Musk sih ininya apa namanya, Elon Musk itu yang terakhir-terakhir, yang tiga pertama-tama. Aku bantu ya. Ada Steve Jobs, ada Mark Zuckerberg.
1: Facebook. Yo ya, Facebook.
2: Satu lagi.
1: Siapa?
2: Ada satu lagi yang paling tua, yang paling tua.
1: Aduh.
2: Ya udah, aku kasih waktu, jawab nanti setelah aku bahas ya. Jadi mereka-mereka ini ya yang membuat apa namanya, membuat atau menciptakan apa produk-produk sosmed smart ini. Mereka okay. itu punya aturan, Mbak Rina. Mereka bilang anak-anak kami tidak akan kami kasih sampai dia usia 14 tahun. Ya, Mbak Rina ya. Jadi mereka itu udah melakukan hal itu terhadap anak-anaknya sendiri. Memang belum jadi kebijakan dunia ketika mereka bicara seperti itu. Ya, nah, ketika kemudian kita juga belum ada aturan ya. Seolah-olah sosmed itu atau smartphone itu Tuhan kedua gitu ya. Bahkan banyak nih ya yang dengar juga nih pasti. Tidur harus di sebelah si smartphone. Itu kan bego banget ya, bodoh sekali gitu. Ya, ngapain coba ya tidurnya. Bukannya di sebelah pasangannya, sebelah HP. Jadi dia panik kalau nggak tidur sebelah HP. Ini saya nggak tahu Mbak Rina juga gitu apa enggak.
1: Ya,
2: kalau
1: ya,
2: saya enggak,
1: ya,
2: HP, saya HP pasti pisah karena HP nggak boleh ada di ruang tidur ya kan. Karena faktor radiasi dan sebagainya lah cerita-cerita yes. radiasi itu. Tapi orang-orang justru harus dekat. Nah itu kan satu logika berpikir yang terbalik ya. Ketika kita tahu ada radiasi, dia malah dideket-deketin gitu Mbak Rina. Ayo sambil cari, sambil aku bicara sambil cari satu lagi siapa. Yang pertama kali justru, sebelum Steve Jobs ya. Oke, jadi ketika kemudian kita harus membuat ruang gitu dari gadget itu berpisah dari tempat kita tidur, itu sebenarnya kita sedang melakukan perlindungan buat diri sendiri. Ya, kemudian juga penggunaan itu harus tidak boleh 24 jam. Karena kalau kita bicara anak-anak, anak-anak tuh enggak, ya enggak boleh dia hanya terpapar smartphone ya, cuman gara-gara bapak ibunya pengen buat dia diem. Nah, ini banyak sekali saya temukan ya, kelakuan orang tua yang minus-minus, itu anak-anaknya diberi smartphone, diberi tablet, ya dikasih apa namanya tuh gawai-gawai apapun supaya mereka diem. Emang mereka diem, tapi mereka diemnya itu adalah rusak badannya gitu ya, rusak psikologisnya. Dan kalau mau diambil si gawai, coba deh itu bisa tantrum, temper tantrum yang habis-habisan, ya, dan bahkan ada yang sampai nggak mau makan ya gara-gara HP-nya diambil, dan bahkan perilakunya jadi perilaku yang sangat-sangat menyimpang gitu. Ya, dan saya nggak cuma bicara anak-anak, mahasiswa ada yang sampai terpapar dan akhirnya kuliahnya terganggu. Ya, saya beberapa kali menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah, orang tua juga ternyata seperti itu gitu ya. Lagi jalan-jalan hari Sabtu gitu ya, makan nih sama keluarganya, main HP dia. Main HP. Jadi orang di depannya nggak penting gitu, Marina. Orang di depannya terserah. Akhirnya apa? Makan siang di mall gitu. Lah, setiap orang kok lihat HP-nya masing-masing di meja itu. Dan saya sering saya lihat itu. Dan ada kalanya saya iseng, saya negur gitu ya. Biarin aja lah saya dimarah-marahin, saya negur. Jadi memang itu dulu, Marina. Gaya hidup 24 jam pegang HP. Itu harus di-stop gitu ya. Saya itu kadang-kadang kalau HP saya lagi dicolokin di atas dan saya harus kerja di rumah di bawah. Ya saya nggak bawa-bawa lah. Emang lagi di atas, saya lagi di bawah. Ya memang begitu. Nah kalau ditanya, kok nggak diambil? Oh ya tadi nggak kebawa HP-nya. Jadi saya nggak kebawa HP, saya baik-baik saja. Ya, saya nggak terganggu kejiwaan saya. Bahkan HP ketinggalan di rumah, nah itu agak nggak baik-baik aja. Cepat kirim ke kantor ya. Cepat kirim ke kantor ya. Soalnya dibutuhin, ada info semua di situ. Tapi nggak yang panik terus, jadi kayak dunia mau runtuh gitu, enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau HP saya juga lagi low bat gitu ya. Lagi naik Gojek nih misalnya, total low bat. Ya udah, saya paling nanya, mas, motormu ada untuk colokan enggak gitu ya. Tapi untuk colokan juga enggak untuk terus langsung halo-halo di Gojek, karena kabelnya enggak cukup gitu kan, Mbak Rina. Yang penting dicolokin, enggak mati dia gitu ya. Jadi ini yang harus dicek dulu ke masing-masing diri kita ya. Tanpa gadget, are we okay or are we not okay gitu. Itu dicek dulu, kita okay atau enggak okay. Nah yang selanjutnya yang harus dicek adalah, tentunya kalau sudah terpapar kesehatan mentalnya kena, itu harus apa gitu ya. Tentunya harus ke ahli gitu ya. Harus ke ahli, itu enggak bisa sendiri. Ya kayak misalnya maksa untuk enggak mau tidur dekat HP gitu. Itu gimana caranya? Karena katanya kalau nggak lihat sosok HP itu kepikiran, itu udah sakit jiwa banget ya. Ini jangan-jangan yang dengerin banyak yang terkena penyakit seperti ini gitu ya. Jadi HP itu benar-benar udah lebih dari pasangan hidup, lebih dari anak, lebih dari sahabat, lebih dari segala macam. HP itu udah benar-benar harus ada. Kalau nggak ada, gue mati gitu ya. Nah yang statusnya kayak gini harus langsung ke psikolog atau psikiater atau ke counselor gitu ya, karena memang harus dapat bantuan karena ini sudah masalah mental, Mbak Rina, yang kena gitu ya. Gitu sih. Kayak sekarang saya juga lagi kayak gini nih, saya nggak baca HP ada siapa gitu ya, notifikasi kan nongol-nongol aja. Ini saya biasa-biasa aja lihat notif, biasa-biasa aja gitu. Nggak keganggu gitu. Dah sampai situ dulu, Mbak Rina. Thank you.
1: Kita mungkin ke Cokris lagi, Bu Tika. Cokris, radio bisa beradaptasi dan tetap dekat, terutama dengan generasi-generasi muda, milenial, Gen Z.
3: Oke, makasih Mbak Rina. Jadi kita radio memang sih media analog ya. Jadi gimana caranya agar bisa beradaptasi dengan generasi muda? Itu dengan cara tentunya kita harus melakukan penelitian. Apa sih yang disukai sama anak muda? Tentunya tanpa kehilangan karakter dari radio sendiri sebagai media yang hangat dan juga dekat dengan pendengarnya. Nah, kalau saat ini generasi muda itu ekosistemnya kan digital, maunya serba cepat, serba mudah gitu. Karena itu radio itu nggak cukup hadir hanya dalam frekuensi siaran AM ataupun juga FM. Jadi harus multi platform. Bisa streaming, jadi streaming itu bisa ngelihat orangnya yang siaran langsung, kemudian juga ada di website, ada di aplikasi, ada juga di media sosial, dan juga berbagai platform digital lainnya seperti YouTube, seperti saat ini ya. Namun kekuatan utama radio itu kan sentuhan manusia, jadi di tengah banjirnya konten-konten digital dan juga kecanggihan teknologi, jadi generasi muda itu tetap membutuhkan suatu ruangan yang mereka itu merasa tetap didengar, kemudian dihargai, dan juga terhubung secara emosional. Jadi disinilah keunggulan radio itu. Jadi melalui interaksi secara langsung, dialog yang hangat, dan juga konten yang dekat dengan realitas kehidupan anak muda itu sendiri. Jadi di sini kita berharap radio itu lebih banyak ya bikin program-program yang melibatkan anak muda dari berbagai kalangan tentunya. Jadi ini tuh anak muda itu bukan hanya sebagai pendengar semata, berikan mereka ruangan untuk berkreasi, kemudian juga menyampaikan gagasan dalam bentuk
1: Baik.
3: dialog interaktif, ataupun ajak
1: Yes.
3: mereka sebagai narasumber membahas isu-isu yang mereka hadapi. Seperti kami salah satunya, kita ngajak Kisara, anak-anak
1: Oke.
3: muda, untuk membahas berbagai persoalan tentang remaja. Dengan demikian, radio itu akan tetap menjadi media yang relevan sekaligus.
1: Baik. Baik. Harapan Cokris nih, terutama terhadap LPPL yang mengembangkan program-program yang berdampak sosial dan juga mendukung kesehatan mental masyarakat, mungkin bisa berbagi juga terkait yang sudah diluncurkan tadi program Radityanya. Harapan-harapannya kepada LPPL se-Indonesia meluncurkan program serupa, misalnya.
3: Baik, saya, kami, terutama Indonesia Persada ID, ini berharap LPPL di seluruh Indonesia itu dapat terus menguatkan peranannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan saat ini memang isu kesehatan mental itu seperti kesepian, tekanan sosial, dan juga literasi digital itu menjadi tantangan yang dihadapi hampir oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu LPPL yang ada di setiap pemerintah daerah itu mempunyai peluang yang sangat besar sekali ya, menjadi ruangan yang aman, yang menghadirkan informasi yang sehat, kemudian edukasi yang mencerahkan, serta dialog-dialog yang membangun empati dan juga solidaritas sosial. Jadi kita tentunya lebih gampang terhubung dengan institusi-institusi pemerintah ya, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat. Jadi itu yang kita manfaatkan. Kita ajak mereka berdialog, kita ajak mereka bersosialisasi, memberikan informasi yang tentunya positif bagi masyarakat
1: Baik.
3: dan pasar. Dengan demikian radio itu benar-benar menjadi media yang inklusi bagi seluruh masyarakat.
1: Baik. Oke, kita beralih ke Bu Tika nih. Apa sih Bu Tika harapannya terutama terhadap masa depan era digital? Apakah bisa radio dan medsos ini saling melengkapi nih Bu Tika terhadap mendukung kesehatan mental di masyarakat?
2: Makasih Mbak Rina. Jadi sekarang itu radio-radio itu malah sudah canggih banget gitu ya, dengan sistem live streaming ya, itu nyangkut tuh ke gawai masyarakat gitu ya. Jadi untuk kalau kita dulu kan pakai telepon ya, kita pakai home line ya kan, untuk telepon halo dan itu kan apa namanya tuh bertarung ya untuk mendapatkan slot. Nah sekarang tuh lewat WA masing-masing sudah bisa gitu ya, tapi memang harus masih bertarung juga siapa yang bisa diterima masuk ke radio. Nah, saya sering sekali jadi tamu di radio itu. Si radio itu membuka ketika slot itu dibuka, ya tentunya semua yang telepon itu lewat smartphone-nya masing-masing gitu ya. Dan mereka yang masuk itu sering kan ditanya, lagi di mana nih? Lagi di mobil lah, lagi di Gojek lah, lagi pokoknya di tempat yang memang hanya bisa dicapai oleh smartphone karena udah nggak pakai telepon yang zaman dulu lagi. Nah, ini harus yang saya pernah catat ya, PRSNI itu ada 400-an radio Mbak Rina di seluruh Indonesia, karena saya pernah kerja sama dengan PRSSNI zaman dulu itu. Nah, nggak tahu sekarang mestinya tambah gitu ya. Dan juga saya sendiri juga kemarin nih ketemu dengan orang yang dia tadinya tuh punya apa sih kayak shop online gitu, tapi terus dia selesai shop online-nya, dia buat radio gitu ya. Lagi-lagi dari orang Bandung gitu, orang Jawa Barat gitu ya. Jadi ini saya juga lagi dikontak untuk mengisi si radio tersebut. Di radionya radio yang biasa pakai apa pakai frekuensi gitu ya, radio frekuensi. Nah, tapi sekarang kan memang sudah ada radio media digital ya, radio digital. Nah, itu TV digital juga udah ada. Nah, ini bisa banget untuk tetap membuat program-program yang langsung membuat koneksi ya antara para pendengarnya, para pemirsanya, para pencinta si radio, untuk buat kayak dulu lagi gitu ya, Dok Chris gitu ya. Jadi ada program-program yang kreatif gitu ya, di mana mereka itu terlibat langsung dengan si radio gitu. Ya, bahkan ketika mereka lagi bergiat, itu nggak lagi dengar Spotify gitu ya, tapi langsung ke radio, radio favoritnya yang ada di apa smartphone-nya gitu loh. Langsung klik gitu ya. Terus ya, karena lagu-lagu itu lagu-lagu kecintaan mereka. Kayak contohnya saya gitu ya, itu ya karena saya angkatan 80-90, lagu-lagunya ya lagu-lagu era itu. Itu ada beberapa radio yang saya langsung klik. Itu kayak kita dibawa lagi ke masa itu dan kita jadi semangat kerjanya gara-gara kita sambil nyanyi. You to me are everything, the sweetest song that I can sing, oh baby. Alah, itu lagu tahun 80-90-an. Tapi ketika radio itu muter itu, kita ikut nyanyi, ikut joget-joget. Jadi kerja tuh tambah semangat gitu ya.
1: Betul.
2: Dan gak jutek gitu Mbak Rina, gak bete gitu. Ini kan masalahnya kan kita mengurangi tadi itu yang Cokri sudah sebut ya, gangguan mental, ya, gejala-gejala jadi depresi dan kecemasan, kemudian juga ada kecenderungan skizofren, ada NPD, ada narsistik. Ini semua kesehatan-kesehatan kejiwaan yang bisa dicegah, ya. Bisa dicegah. Ya. Jadi masalah kita apapun ya, kalau buat saya ya Mbak Rina, masalah kita apapun, selama dapat bantuan pemecahan, itu dia akan selesai. Ya mungkin orang kalau dengar saya ngomong gitu, kepedean lu, kepedean gitu ya. Enggak kepedean, ya memang saya pede gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Okay. Hanya dia butuh waktu pendek, butuh waktu sedang, atau butuh waktu panjang. Jadi setiap persoalan itu, timeline penanganan masalahnya beda-beda. Ya. Nah, radio ini kalau bisa kayak dulu lagi berfungsinya, itu yang nggak pernah mati itu bukan TV Mbak Rina, tapi radio yang nggak pernah mati, yang orangnya tidur tetap nyala. Bahkan ketika orangnya mau apa tahajud gitu ya, ini radio masih ada. Bahkan abis itu subuh lagu Indonesia Raya-nya nongol lagi gitu, nyambung terus nih radio nggak pernah mati. Nah, zaman dulu ini sedikit share aja Mbak Rina dan semuanya, lagu saya pagi itu dulu ya, dari balik jendela di kamar, itu lagu itu ya. Itu ternyata jadi lagu kebangsaannya para radio di seluruh Indonesia. Karena ketika jam 5 pagi mulai ada, ternyata lagu itu yang dipasang gitu ya. Saya juga tahu yang ada diceritain gitu ya. Karena kan ya nggak mungkin melek atau pasang radio ketika jam 5 gitu. Karena biasanya kan jam 6-an baru nyala lah gitu radio gitu. Tapi ternyata lagu pagi itu karangannya Krisye dan Aji Sutama itu yang diputar, so menghibur gitu ya, menghibur, dan kita punya teman terus sesuai dengan tema kita. Okay. Akan selalu merasa punya teman terus, terutama hostnya ya, apalagi kalau hostnya suaranya berat gitu ya Mbak Rina, berat dan seksi gitu ya, ini kita langsung fantasi loh, ini pasti orangnya ganteng banget gitu ya. Okay. Pas ketemu beneran ternyata mukanya hancur gitu ya. Tapi jadi menghibur, secara mental sangat menghibur. Dan ternyata pas ketemu, walaupun mukanya gak ganteng, tapi orangnya baik banget gitu ya. Terus nanti ada iya loh, taksir-taksiran ya antara host dengan pendengar. Iya loh gitu ya. Harus dikembalikan fungsi radio ini. Benar.
1: Okay. Okay, luar biasa. Ini dua narasumber kita pada Mental Health Series edisi hari ini. Baik pendengar, apapun anda, diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama. Di tengah derasnya arus informasi digital, kita perlu menjadi pengguna media yang bijak, dan di saat yang sama, radio tetap memiliki peran penting sebagai ruang yang menghadirkan kedekatan, empati, dan juga harapan bagi masyarakat. Rina ucapkan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami, Ibu Tika Bisono. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya,
2: sami,
1: Bu ya.
2: Sami-sami, sampai ketemu di kotamu.
1: Terima kasih, Bu. Dan terima kasih, Cok Kris, sudah meluangkan waktunya di kesempatan hari ini. Sehat selalu Cokri, semoga bisa bertemu secara langsung.
3: Oke, terima kasih Mbak Rina. Bu Tika, halo,
2: ditunggu. Cokri, nanti kalau aku sampai Bali aku halo-halo ya.
3: Oke, siap Bu.
1: Baik, terima kasih juga di seluruh Nusantara yang telah mengikuti Mental Health Series edisi hari ini. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat mental untuk Indonesia dan tetap menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti butuh dikonfirmasi.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara. KPK akan terus mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo. PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Konbes PBNU di Kampus Insya Bangkalan, Jawa Timur, menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara, menertibkan aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan tambang, serta menekankan pentingnya pemerintahan bersih dari korupsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum. Termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun. Namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
4: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan tuan rumah Bangkalan sangat luar biasa.
5: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
4: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik Kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak BPOM dan Kemendag, serta akan memanggil para pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan aliran dana yang bersumber dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak di BPOM dan juga di Kementerian Perdagangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul dalam fakta persidangan perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Budi menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan suap dan gratifikasi importasi. Perkara tersebut menjerat Direktur PT Blue Ray Cargo John Phil bersama sejumlah pihak lainnya. Menurut Budi, informasi yang terungkap di persidangan masih memerlukan pendalaman melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. KPK juga membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan.
2: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PT BR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti butuh dikonfirmasi, ya. Sehingga keterangan yang sudah muncul di persidangan ini dipertebal dengan keterangan-keterangan lain, baik dari saksi ataupun dari alat bukti lainnya. Sehingga ini terbuka kemungkinan untuk nanti penyidikannya masih terus berkembang.
6: Sebelumnya memang Jaksa KPK Takdir Suhan menyebut adanya setoran rutin dari PT Blue Ray Cargo kepada pihak di BPOM dan juga Kemenag. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan.
7: Tekanan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blue Ray Cargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenko RI, diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
6: Dalam BAP salah satu tersangka, tersangka mengaku pernah menyerahkan uang atas arahan John Phil kepada sejumlah pihak di luar Bea Cukai, yaitu pejabat BPOM dan Kemendag. Untuk BPOM, uang yang disebut diserahkan langsung kepada seorang pejabat yang disebut sebagai Deputi Tubagus dan Direktur Partomo. Namun, tersangka mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan karena telah dikemas dalam amplop. Sementara untuk Kemendag, tersangka menyebut uang diberikan kepada 4 orang yang dikenalnya. Mereka bernama Aldison, Ronald, Rangga, dan juga Mikael. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
9: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
10: Itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, campak.
9: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
11: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
9: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
3: Kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM di Kota Kupang, khususnya sektor transportasi dan distribusi dalam menjalankan usaha. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kenaikan BBM ini kita sebagai pelaku UKM, apalagi mengenai bahan-bahan pokok yang ada di pasar yang tiap hari kita beli itu sudah kenaikannya sudah luar biasa.
13: Sejumlah pelaku UMKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, keluhkan biaya transportasi pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi akibat adanya kenaikan bahan bakar minyak. Pelaku UMKM penjualan pentolan Salome di Kota Kupang, Ahmad Wil Umri kepada RRI di Kupang mengatakan, kenaikan biaya operasional membuat dirinya harus berhati-hati mengatur pengeluaran agar menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan kemampuan pembeli.
12: Kalau kita kan sebagai UKM penjual Salome ya, itu harga tetap seperti itu. Cuma kan bahan-bahan tetap naik, tapi kita sebagai penjual UKM tidak bisa dinaikkan karena porsinya seperti itu. Kalau kita naikkan lagi nanti pelanggan gimana, nggak kamu datang lagi gitu. Semenjak ada kenaikan ini ya, keuntungan sekarang penjualan aja sudah menurun sekali, apalagi keuntungan sangat-sangat terdampak sekali untuk penjual UKM ini. Jalan istilahnya kita dari jauh-jauh di orang belanja itu kan butuh bensin istilahnya. Bensin naik gimana, wah pelanggan-pelanggan kan dari jauh-jauh juga, bukan dari dekat-dekat itu lagi.
13: Kelangkaan minyak tanah dan tingginya penjualan eceran di kalangan masyarakat ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Syed Suni Libing. Pemerintah melalui gubernur telah mengeluarkan instruksi agar adanya pengawasan di lapangan dalam upaya menekan harga penjualan.
14: Memang kami lagi sedang bekerja keras juga untuk bagaimana stok minyak tanah itu. Betul. Ada gitu, karena selain stoknya ada juga yang bermain, yaitu menaikkan harga sesuka hati, padahal harga headnya itu sudah ada. Sekarang ini ada yang sudah bermain yang harga yang sangat tinggi, dan kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga harganya tidak boleh terlalu tinggi dan jangan juga terlalu langka, jangan sampai terjadi langka.
13: Kenaikan harga BBM ditegaskan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Widya Mandira Kupang, Agnes Susanti Indrawati, harus dilihat sebagai isu menyentuh daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, dan keberlangsungan UMKM.
15: Masyarakat itu perlu tetap tenang dan bijak. Jadi jangan melakukan pembelian panik, karena kalau panik itu justru bisa membuat stoknya terganggu, nanti harganya bisa naik lebih cepat lagi. Sedangkan untuk para pelaku usaha itu bisa menyesuaikan harga ya. Harga boleh dilakukan jika biaya-biaya benar-benar naik, tetapi harus tetap wajar dan tidak berlebihan. Betul. Jangan sampai karena BBM-nya naik itu dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak rasional.
13: Kenaikan harga BBM langsung memicu lonjakan biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Bagi masyarakat, hal ini berujung pada penurunan daya beli karena harga bahan pokok, tarif angkutan umum, dan biaya layanan ikut melonjak yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan angka kemiskinan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Memasuki fase akhir pemulangan jamaah haji tahun 2026, PPIH Debarkasi Balikpapan menjadikan pendampingan jamaah haji lanjut usia sebagai fokus utama pelayanan. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Zulfikar.
17: Baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, telah memasuki fase akhir kepulangan jamaah haji tahun 1447 Hijriah. Panitia pelaksana ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia. Pendampingan intensif diberikan sejak jamaah tiba di Balikpapan hingga melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Suharto Bejuri, mengatakan evaluasi pelayanan yang dilakukan setiap hari menempatkan kenyamanan dan keselamatan jamaah lansia sebagai prioritas utama. Menurutnya, pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran administrasi, tetapi juga dari kondisi fisik dan mental jamaah selama menjalani proses debarkasi. Untuk mendukung hal tersebut, PPIH Balikpapan menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan, pengaturan bagasi yang lebih efisien, hingga kemudian mobilitas hingga penyediaan tempat istirahat yang nyaman selama menunggu jadwal keberangkatan lanjutan. Berikut keterangan dari Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Baijuri.
18: Untuk jemaah haji yang berasal dari daerah lain, yaitu Tanah Zul, itu kita langsung koordinasi ke daerah setempat, terutama PPIH daerah, itu mereka selalu standby di Debarkasi Balikpapan, Kemenhasnya juga semua menunggu di sini, walaupun cuma itu satu orang saja, mereka juga proses untuk penjemputan di Debarkasi. Semua itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan kita yang ada di Debarkasi.
17: Dan juga layanan pendampingan tersebut mendapatkan respon positif dari para jemaah. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dihimpun panitia, banyak jemaah merasa terbantu dengan perhatian yang diberikan, terutama setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung kerjasama lintas sektor antara PPIH Debarkasi Balikpapan, tenaga kesehatan, petugas haji daerah, serta pemerintah daerah asal jemaah. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus dan kondisi kesehatan para jemaah, terutama lansia, dapat terpantau dengan baik hingga tiba di daerah tujuan. Meski masih terdapat tantangan teknis seperti potensi keterlambatan penerbangan yang dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, petugas tetap siaga memberikan layanan kesehatan dan dukungan logistik yang diperlukan. PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan untuk evaluasi akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji yang profesional dan memberikan rasa aman bagi seluruh jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita juga akan pantau kepulangan jemaah haji di wilayah lainnya, di mana kloter 87 jemaah haji asal Situbondo sudah tiba di titik penjemputan 2 jam lebih awal dari yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Diana Arista. Diana?
19: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Glukur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, atau bisa dibilang lokasi ini berada di ujung barat Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Dan di Utama Raya ini menjadi lokasi penyambutan kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang. Mereka tergabung dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Untuk kloter 75, pendengar, hanya ada 2 orang haji dan telah tiba lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026. Sedangkan jemaah haji yang datang hari ini, yakni tergabung ke dalam 5 kloter, yaitu kloter 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Hasil pantauan RRI, pendengar, jemaah haji kloter 87 ini telah sampai di Utama Raya pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat tadi, 2 jam lebih awal dari yang dijadwalkan. Sedangkan jemaah haji kloter 88 diperkirakan sampai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul kloter 89 yang diperkirakan sampai pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, dan kloter 90 diperkirakan sampai pada pukul 1.25 menit waktu Indonesia Barat atau pada Jumat dini hari. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 91, karena hanya ada 2 orang dan non KBIH, mereka langsung dijemput oleh pihak keluarga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu, mendengar Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan bahwa secara umum kondisi jemaah haji ini dalam keadaan sehat walafiat, namun mereka akan berada di bawah pemantauan Dinas Kesehatan setempat selama 21 hari terhitung dari kepulangan kedatangan mereka ke Kabupaten Situbondo, yakni terhitung mulai hari ini. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo, Iwan Subakti, mengaku bahwa pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji di 3 titik. Yang pertama, yakni pemerintah Kabupaten Situbondo menjemput jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan di Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, di lokasi tempat saya saat ini berada. Dan kemudian mereka akan menuju pemerintah kantor Pemkab Situbondo. Dan di Pemkab Situbondo inilah pihak keluarga jemaah haji bisa melakukan penjemputan. Selain di Pemkab Situbondo, jemaah haji ini bisa dilakukan penjemputan di masing-masing KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Informasi dihimpun RRI pendengar bahwasannya jemaah haji Situbondo ini sebanyak 997 orang, bertambah 3 orang menjadi 1.000 orang, dan jumlah ini berkurang 3 orang karena meninggal dunia di Mekah, sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal diantaranya Haji Fathur Rahman, usia 58 tahun, warga dusun kampung pesisir desa Melandingan Kulon, kecamatan Melandingan. Meninggal dunia di kamar hotel pada tanggal 29 Mei 2026, disusul Hajah Almi Masuya, usia 85 tahun, warga desa Kertosari, kecamatan Asembagus, meninggal dunia karena memang sudah lanjut usia pada 1 Juni 2026, dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. Ya, jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi, dan kemudian jenazah ketiganya ini dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari titik penyambutan jemaah haji di Kabupaten Situbondo. Reporter saya Diana, reporter RRI Jember, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas atas kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. PBB menyebut resolusi tersebut juga sekaligus menegaskan pentingnya penyelidikan dan penuntutan terhadap serangan yang menargetkan personel dalam operasi perdamaian. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
20: PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung oleh juga Pemda DKI.
21: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menetapkan 3 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur atau NTT, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir resmi menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara dan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta siang kemarin. Menpora Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
20: Kami dari Kemenpora juga mendapatkan penugasan kepada Bapak Presiden, bagaimana kita mulai memperbaiki juga ekosistem kesejahteraan atlet olahraga Indonesia, baik secara bonus, baik secara nanti dana pensiun dan lain-lainnya kita sedang perbaikin. Dan yang terakhir tentu para gubernur juga kami harapkan nanti kami membantu apakah venue-venue yang perlu diperbaiki, bukan dibangun, karena pesan dari Bapak Presiden tidak ada pembangunan venue, karena ini mesti anggaran efisien, dan tentu pada saat itu juga kami akan membuat koordinasi meeting dengan Menteri PU, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan tentu kami melaporkan kepada Menko kami untuk supaya persiapan ini berjalan benar-benar baik dan lancar dan menjadi ekspektasi yang semua kita harapkan sebagai bangsa dan negara.
21: Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya SK penetapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Hasan. Ia menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI akan memberikan dukungan penuh terhadap proses persiapan dan penyelenggaraan PON.
0: Tentu kami di Komisi 10 sangat mendukung apapun kebutuhan nanti dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini. Tentu kami di Komisi 10 sangat terbuka untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, tentu kami berharap kepada Provinsi NTB dan NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua.
21: Pembahasan lebih lanjut terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan di PON ke-22 tahun 2028 ini akan Kemenpora bahas bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia di kemudian hari agar menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik dan terukur. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus

0: sedang dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal

0: Baik pendengar, sudah siap Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ia akan berbagi kabar Bupati Pesisir Selatan, kumpulkan kepala sekolah, ajak terus perbaiki mutu pendidikan. Rekan Adel Febri, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi mengumpulkan seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, serta jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam kegiatan bertajuk refleksi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tahun 2025-2026 terkait pencapaian TKA tahun 2025 di Painan Convention Center atau PCC Painan pada Senin kemarin. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bapeda Litbang, Pengawas Sekolah, serta pejabat yang membidangi pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Salim Muhaimin mengungkapkan bahwa kondisi mutu pendidikan di daerah saat ini menjadi keprihatinan bersama. Menurutnya, pendengar upaya meningkatkan kualitas pendidikan itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh unsur pendidikan. Ia menjelaskan, pendengar, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui bimbingan teknis pada semester pertama dan kedua. Karena itu tidak ada alasan bagi tenaga pendidik untuk tidak menjalankan tugas secara optimal. Sementara itu, Bupati Hendra Jondi mengaku sangat prihatin terhadap capaian mutu pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berada di papan bawah di Sumatera Barat. Disampaikan, ini harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus cambuk bagi seluruh jajaran pendidikan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar bekerja secara profesional, kompak, disiplin, dan menjauhi praktik-praktik yang dapat merusak integritas lembaga pendidikan. Ditargetkan peningkatan signifikan mutu pendidikan Pesisir Selatan dalam beberapa tahun mendatang dan berharap seluruh elemen pendidikan mampu bekerja secara terukur dan berkesinambungan sehingga posisi daerah dalam pemeringkatan pendidikan Sumatera Barat dapat meningkat secara signifikan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPP Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Adel Febri dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada rekan Sulhan yang akan berbagi kabar Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City, membuka babak baru kerjasama internasional. Silakan rekan Sulhan dengan laporan Anda.
2: Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City, membuka babak baru kerjasama internasional. Dari Mataram, hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 6 tahun antara kota Mataram dan kota Pengzu, Republik Rakyat Tiongkok, memasuki babak baru yang lebih strategis. Pertemuan kedua pemerintah kota yang berlangsung di Mataram tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kemitraan melalui skema Sister City yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskandar menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi pemerintah Kota Pengzu yang dipimpin Wakil Wali Kota Pengzu Giu Hong. Menurut Wali Kota Mataram, kehadiran delegasi Kota Pengzu merupakan kehormatan sekaligus momentum yang sangat berharga bagi kedua daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pengzu Giu Hong menegaskan bahwa hubungan kedua kota telah berkembang secara konsisten selama 6 tahun terakhir. Menurut Wakil Wali Kota Pengzu, kerjasama yang awalnya dimulai dari komunikasi antar pemerintah kini telah meluas ke berbagai sektor. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Suhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Sulhan untuk informasi Anda. Pendengar, dua informasi sudah Anda simak di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026 untuk sesi pertama. Selanjutnya kita akan tersambung dengan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi tentang anak yatim di Lereng Merapi dapat santunan total 400 juta rupiah. Silakan rekan Diki Darmawan.
3: Dengar LPPL Indonesia, dalam kalender Islam, Muharram merupakan salah satu bulan mulia. Selain menandai awal tahun baru Hijriah, Muharram juga dikenal sebagai bulan identik dengan kepedulian terhadap anak yatim, terutama pada tanggal 10 atau hari Asyura. CV Barokah Merapi melestarikan tradisi lebaran anak yatim dengan berbagi donasi di Aula Badesa Kecamatan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kapolsek Dukun AKP Setia Darminta yang hadir mewakili Forkopimcam Dukun mengaku terharu melihat besarnya kepedulian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, AKP Setia juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui sinergi bersama seluruh unsur di wilayah Kecamatan Dukun. Sementara itu, mewakili Direktur CV Barokah Merapi Triyono, Dedi Supriyadi, menyampaikan santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan. Menurutnya, santunan pada bulan Muharram memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan santunan rutin bulanan sebagaimana juga dilakukan saat bulan Ramadan. Menurutnya, santunan pada dan dua desa di Kecamatan Muntilan yakni Gondosulu dan Sedayu serta dua panti asuhan di Borobudur yaitu Omah Katresnan dan Azahra. Demikian saya Digi LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali di sesi berikutnya untuk sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
4: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat
6: di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada Editalk dengan topik Cegah Penyakit Kronis bareng Pluralis Muda dan Screening Kesehatan. Selengkapnya bersama rekan Inov Alexa.
7: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
8: Nah, hari ini sebenarnya suara Pasuruan sudah bikin janji dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Mereka mau ngapain Pasuruan People? Jadi mereka sekarang ini mau ngenalin tentang program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi topiknya adalah cegah penyakit kronis bareng Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi narasumbernya kan dari teman-teman BPJS Kesehatan Pasuruan tentunya, dan ada Mbak Weni Rahmawuri. Jadi beliau ini adalah staf promotif preventif yang akan memberitahu kita tentang program Prolanis Muda yang digadang-gadang bocorannya itu menjadi pilot project untuk wilayah Pasuruan. Kita langsung saja ke Mbak Weni. Selamat pagi Mbak Weni, masih pagi atau sudah
9: pagi.
8: Siang sih?
9: Siang. Pagi agak siang.
8: Oh ya, oke, baiklah. Diralat sama Robert. Siang gitu kan, karena hampir jam 11 gitu. Mari kita tanya-tanya sama Mbak Weni ya. Silahkan. Tentang Prolanis Muda. Ini ya, memang adalah program baru gitu. Betul. Harus kita tanyakan detail Pasuruan People. Betul. Tentang Prolanis Muda. Prolanis iya, itu apa?
9: Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis.
8: Terus?
9: Itu khusus untuk peserta penderita DM dan HT.
8: Oh,
9: diabetes dan hipertensi atau darah tinggi.
8: Oh gitu. Betul. Jadi spesifiknya adalah diabetes sama darah tinggi. Oh iya, gitu. Enggak semua penyakit kronis.
9: Tidak, karena hipertensi dan diabetes ini merupakan penyakit tidak menular terbanyak di Indonesia ya,
8: Pak.
9: Iya. Di mana peserta ini kalau tidak dikelola dengan baik di fasilitas tingkat pertama,
8: iya,
9: itu nanti saat kembali ke rumah sakit pasti dengan banyak komplikasi.
8: Oh.
9: Gagal ginjal lah.
8: Iya.
9: Kemudian komplikasi syaraf, stroke dan lain-lain.
8: Baik.
9: Karena fokusnya di sana.
8: Di usia muda berarti. Usia mudanya sampai
9: kalau
8: berapa?
9: Zaman dahulu itu tidak ada batas usia.
8: Iya.
9: Namun karena di Prolanis Muda ini, jadi ada segmen terbaru nih,
8: iya,
9: khusus untuk usia 15 sampai 44 tahun. Jadi di bawah 45 tahun itu nanti masuknya di Prolanis Muda.
8: Oh gitu. Kenapa sih kok bikin program Prolanis Muda ini?
9: Iya, karena ternyata Mbak Inov di tahun 2025 kemarin,
8: iya,
9: itu ada kenaikan kasus diabetes dan hipertensi di usia muda. Dan kemudian kenapa ini kita fokus di Prolanis Muda,
8: iya,
9: karena teman-teman di usia produktif ini susah ya diajak kegiatan. Biasanya kegiatan Prolanis itu di Sabtu Minggu untuk senam dan edukasi. Namun saat teman-teman produktif ini kebanyakan masih bekerja lah,
8: iya,
9: ada kegiatan lain di luar lah, nongkrong-nongkrong lah.
8: Iya,
9: sehingga kita ada program Prolanis Muda di mana nanti untuk kegiatan kelompok dan lain-lain, senam, aktivitas fisik itu dibuat fleksibel.
8: Oh gitu.
9: Jadi lebih fleksibel.
8: Jadi ini artinya BPJS Kesehatan sudah mapping nih, sudah tahu faktanya di lapangan.
9: Betul.
8: Bahwa usia 15 sampai 44 tahun itu sekarang itu trennya dalam tanda kutip itu negatif naik. Ya, naik ya.
9: Betul, untuk kasus DM dan HT.
8: Sampai berapa persen, Mbak?
9: Terakhir kalau
8: itu
9: dari
8: Indonesia.
9: Iya. Kalau di tingkat nasional Mbak Inov, naiknya untuk kasus DM itu di 67,4%. Dan kemudian untuk HT 43,9%. Di mana untuk teman-teman di bawah 45 tahun yang sudah terdiagnosa, yang aktif melakukan kunjungan dan juga kegiatan Prolanis itu hanya di angka 36%. Alasannya karena kesibukan duniawi ini tadi,
8: gitu,
9: Mbak Inov.
8: Ya.
9: Betul.
8: Jadi gak sempat untuk memeriksa gitu.
9: Iya.
8: Gak tahu bahwa dia menderita hipertensi sama diabetes.
9: Kemungkinan besar seperti itu. Karena
8: sepertinya
9: kan masih muda,
8: kayak gitu.
9: Aduh masih enak nih badan
8: gitu nggak kerasa ya.
9: Betul.
8: Pegel-pegelnya.
9: Betul.
8: gitu kan nggak kerasa ada ini gejala-gejala gitu.
9: Betul.
8: Kan gitu. Bisa jadi gaya hidup ya mereka.
9: Betul, lebih banyak memang sekarang gaya hidup Mbak Inov. Karena kan zaman dulu untuk peserta terdiagnosa DM dan HT itu biasanya usia 45 tahun ke atas.
8: Nah,
9: tapi
8: itu
9: sekarang
8: dia
9: bergeser.
8: Iya.
9: Betul.
8: Kan dulu identik ya,
9: dulu ya zamannya bapak-bapak kita gitu, itu yang sakit hipertensi sama diabetes itu 50 tahun ke atas.
10: Betul,
9: gitu ya kan.
10: Zaman dulu seperti itu, Mbak.
9: Kalau Anda itu tidak terdeteksi dini melalui prolanis, itu jauh lebih besar, mahal.
10: Iya. Ketahuannya
9: gitu.
10: Kalau sudah jatuh di komplikasi akan sangat-sangat mahal, apalagi kalau sampai apa namanya hemodialisa ya, Inov ya. Dengan gagal ginjal.
9: Jadi ini menguntungkan BPJS 1. Yang kedua, masyarakat yang lebih diuntungkan juga adalah masyarakat.
10: Iya,
9: pribadi-pribadi
10: betul.
9: Itu tahu lebih awal.
10: Betul, tahu lebih awal. Perkembangannya sejauh ini teman-teman di Fasilitas Kesehatan sudah menerima dan memang sudah beberapa yang mendaftarkan.
9: Berarti menyambut baik dong.
10: Menyambut baik dia. Jadi nanti kita akan diupdate langsung oleh pusat kurangnya kita berapa yang harus dilakukan tuh setiap bulan pasti ada.
9: Mbak Weni, apa yang ingin disampaikan? The last but not least gitu.
10: Baik, yang ingin disampaikan, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk iurannya dibayar agar aktif kartunya. Dan Bapak dan Ibu bisa mengakses fasilitas kesehatan dan juga mengakses prolanis untuk teman-teman yang memang sudah terdiagnosa DM dan HT. Dan jangan khawatir, pasti ini akan disambut baik oleh fasilitas kesehatan Mbak Inov, karena ini juga bagian dari komitmen fasilitas kesehatan.
9: Jadi jangan diaktifkan ragu. Dulu
10: iya,
9: syaratnya. Betul. Kalau nggak diaktifkan dulu BPJS kesehatannya, itu nggak bisa.
10: Karena memang benefitnya itu hanya untuk peserta yang aktif ya, Inov ya. Jadi mari Bapak dan Ibu jangan lupa bayar iurannya setiap bulan. Karena itu tidak akan membuat kita makin gak punya uang ya, Mbak Inov. Tapi itu proteksi ya, Mbak Inov.
9: Iya, proteksi.
10: Ternyata setelah kita bayar banyak loh proteksi yang kita dapatkan, khususnya prolanis ini tadi.
9: Mbak Weni, terima kasih ya.
10: Sama-sama.
9: Untuk obrolannya untuk hari ini. Terima kasih, singkat tapi kita bisa mengerti kenapa ada program prolanis muda dan screening kesehatan. Terima kasih teman-teman BPJS Kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.
0: Setelah sesi Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan langsung saja informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, ada rekan Dedi Samaloisa yang akan berbagi kabar. Sekda Mentawai dorong keterbukaan informasi publik, PPID diminta jadi jembatan data bagi masyarakat.
11: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan daftar informasi publik atau DIP bagi para pengelola dan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baperida Mentawai kemarin secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan. Dalam arahannya, Sekda Mentawai menyoroti adanya kesenjangan antara informasi yang dimiliki pemerintah dengan informasi yang sampai kepada masyarakat. Menurut Martinus Dahlan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Martinus menegaskan, di era keterbukaan seperti saat ini, seluruh perangkat daerah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Informasi pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi tertutup, kecuali informasi yang memang masuk dalam kategori dikecualikan sesuai aturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya peran PPID sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan mudah diakses. Lebih lanjut dijelaskan, setiap data pembangunan yang dihasilkan oleh perangkat daerah harus dikelola dan dipublikasikan secara baik. Dalam hal ini, perangkat daerah penghasil data memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi, sementara operator PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan serta menyebarluaskannya. Sekda Mentawai juga mengingatkan pentingnya pengarsipan dokumen pemerintahan. Menurutnya, setiap data dan dokumen harus tersimpan dengan rapi agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan, baik untuk pelayanan masyarakat maupun proses evaluasi pembangunan. Untuk meningkatkan kemampuan para pengelola informasi, kegiatan BEMTENG ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keterbukaan informasi publik, yaitu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Idam Fadli, memberikan materi terkait kebijakan keterbukaan informasi, peran PPID, standar layanan informasi publik, serta klasifikasi informasi. Sementara Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Mentawai, Samuel Haratua Siswono, menyampaikan materi mengenai pengelolaan website PPID, transformasi digital, dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 34 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian yang dapat kami laporkan, Dedi Samalosa, LPPL Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada laporan Pemkab Rembang, siapkan antisipasi kekeringan, anggarkan Rp275 juta rupiah untuk bantuan air bersih. Selengkapnya bersama rekan Aryo.
12: Ya, terima kasih rekan Suara Pasuruan sebagai host. Dan berikut laporan dari Rembang, pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan tahun 2026. Meski hingga saat ini belum ada pengajuan bantuan air bersih dari desa, pemerintah daerah telah menyiapkan sumber daya, pasokan air, serta dukungan anggaran untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Lutfi Hakim, mengatakan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Rembang saat ini masih dalam kondisi aman. Namun demikian, BPBD tetap melakukan berbagai persiapan sebagai langkah mitigasi apabila kekeringan terjadi pada puncak musim kemarau. Menurut Lutfi, BPBD Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 juta rupiah untuk kegiatan distribusi air bersih. Selain itu, dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Palang Merah Indonesia, PMI, serta sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta rupiah. Dengan demikian, total dukungan anggaran yang telah disiapkan untuk penanganan kekeringan mencapai sekitar Rp275 juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi sumber air yang ada di masing-masing wilayah. Data BPBD menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 64 desa yang menerima bantuan dropping air bersih akibat kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara pada tahun 2025 tidak terdapat permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Meski kondisi saat ini relatif aman, BPBD tetap memastikan kesiapan pasokan air dan armada distribusi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Selain menyiapkan anggaran dan koordinasi lintas lembaga, BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dan ketersediaan sumber air di lapangan. Berdasarkan kondisi terkini dan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkab Rembang berharap dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi apabila terjadi peningkatan kebutuhan di wilayah rawan kekeringan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Rembang, Jawa Tengah, kita beralih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada rekan Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar. Pemerintah Kabupaten Banjar optimis raih tiga besar nasional tata kelola kearsipan.
13: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menggelar rapat koordinasi pemberdayaan kapasitas kearsipan di Banjarbaru Selasa kemarin. Kegiatan mengusung tema penguatan kapasitas unit kearsipan dan unit pengolahan dalam mewujudkan tata kelola arsip yang akuntabel dan berkelanjutan tersebut dibuka staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Dian Marliana dan menghadirkan narasumber sumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dian Marliana menegaskan peningkatan tata kelola kearsipan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya masih terdapat tantangan dalam penataan dan pemanfaatan arsip yang perlu dibenahi melalui penguatan SDM, percepatan penggunaan aplikasi Srikandi, serta kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional. Sementara itu, Kepala Dispersip Banjar Kencanawati menyebut hasil evaluasi ANRI menunjukkan prestasi membanggakan. Kabupaten Banjar berhasil masuk 5 besar nasional dalam bidang kearsipan dengan sejumlah SKPD meraih nilai A pada audit kearsipan. ANRI juga mengapresiasi komitmen Pemkab Banjar dalam penerapan sistem kearsipan digital melalui aplikasi Srikandi. Melalui sinergi dan pembinaan berkelanjutan, Pemkab Banjar optimis mampu meningkatkan prestasi hingga masuk 3 besar nasional pada tahun ini. Demikian Roni Latar, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
4: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Sora Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap? Informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buan Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
4: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di tanah Papua sebagai upaya untuk mendorong peringkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikatakannya pada saat memberikan Wia Prestasi Regional Papua 2026 di kota Jayapura baru-baru ini. Menurut Tito, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 64 miliar rupiah sebagai dana intensif daerah atau DID bagi daerah yang mendapatkan penghargaan pada 4 kategori yang dinilai, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, kreatif financing atau pembiayaan kreatif, penurunan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi. Pihaknya mengatakan bahwa berharap adanya penghargaan ini, semua kepala daerah di tanah Papua semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dia juga berharap para kepala daerah yang menerima dana insentif fiskal agar betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
3: Informasi selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada rekan Esther Pakabu yang akan berbagi informasi tentang optimalkan tambak pesisir, Diskan Kutim usung program Green Aquaculture.
5: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Perikanan tengah gencar mendorong penerapan konsep Green Aquaculture atau budidaya perikanan ramah lingkungan di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di wilayah pesisir. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kepada para petambak ikan untuk melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove. Langkah ini dinilai mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang berdampak langsung dan produktivitas tambak. Selain itu, keberadaan mangrove juga berfungsi sebagai habitat alami berbagai biota laut yang dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Untuk mensukseskan program tersebut, dinas yang beralamat di Jalan Sosial Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi ini juga menggandeng stakeholder terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran penting dalam pendampingan teknis termasuk pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program di lapangan, mulai dari tahap perencanaan, penanaman hingga perawatan tanaman agar dapat tumbuh optimal. Selain itu, sinergi antar instansi juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program. garam sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir secara bersama-sama. Di sisi lain, program revitalisasi tambak ini bertujuan menghidupkan kembali lahan-lahan yang selama ini tidak aktif agar dapat produktif dengan menghasilkan produk perikanan lokal yang menurutnya memiliki potensi yang cukup luar biasa. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kutim yang difokuskan pada transformasi ekonomi melalui modernisasi budidaya berbasis lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal untuk mendukung visi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga saat ini program tersebut sudah menjangkau lebih dari 115,9 hektar yang tersebar di beberapa wilayah di Kutai Timur. Capaian ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah daerah dalam memperluas area revitalisasi tambak, khususnya melalui pendekatan berbasis lingkungan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Berikutnya ke Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ada rekan Dewi Rati yang akan berbagi kabar. HUT ke-76 IGTKI PGRI Sragen berharap kesejahteraan guru TK di Sragen meningkat.
6: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Arum Purwanti SPDAUD, Bunda PAUD Kabupaten Sragen, dan Bunda PAUD Sekabupaten Sragen, serta sekitar 1.700 guru TK Sekabupaten Sragen. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan karena guru TK masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Dari sekitar 1.700 guru TK yang tergabung dalam IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sebagian besar masih berstatus non-ASN atau aparatur sipil negara. Sementara guru yang berstatus ASN diperkirakan hanya sekitar 30%. Karena itu, dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN dinilai masih sangat diperlukan. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi dalam mendidik anak-anak usia dini.
7: Alhamdulillah hari ini IGTKI PGRI Kabupaten Sragen bisa merayakan memperingati hari ulang tahun IGTKI PGRI yang ke-76 dengan tema Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Ini sangat pas sekali karena memang guru-guru TK khususnya itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraannya pun. Gurunya 1.700, alhamdulillah.
8: Ini juga semua ya?
7: Alhamdulillah semuanya diundang 1.700 ini.
8: Itu statusnya ya PNS
7: loh. Ya PNS itu sekarang tidak sedikit ya, apalagi itu udah pensiun.
6: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, guru PAUD dan TK merupakan pahlawan sejati di garis awal pendidikan yang berperan membentuk kecerdasan, karakter, serta mental anak-anak pada masa emas pertumbuhan atau golden age. Untuk itu, dukungan anggaran bagi dunia pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK yang selama ini telah mendedikasikan diri dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam

0: terbesarnya, karena ibu-ibu, bunda-bunda sekalian juga sudah sungguh-sungguh berinovasi seoptimal mungkin untuk menjadikan pendidikan di anak usia dini ini menyenangkan bagi mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perjalanan itu adalah menggambarkan ketulusan hati dari bunda-bunda sekalian dalam mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi saya sangat berbangga, profesi bunda-bunda sekalian adalah profesi yang sangat membanggakan.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-76 ini, bantuan hibah
2: terus di RPD Kutim FM bersama kita cerdas.
3: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Mutiara Hadis.
1: Berdoalah di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita di waktu sempit. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksir du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dukuhtim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dongun. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Baik pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut yang segera Ulfa hadirkan. Oke, pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami dan juga melalui SMS dan chat kami di nomor yang sama pendengar 08115811683 ya. Bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu dandut buat sahabat atau buat keluarga atau pas yang berulang tahun di hari ini ya, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683.

0: Oke, pendengar, sambil menunggu SMS atau via telepon yang masuk nih, Ulfa mau ucapin dulu ini salam-salamnya ya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi dan Kepala Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi dan juga KTU RPD Kutim Ibu Siti Amina beserta seluruh staf RPD Kutim dan juga seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa angkat ya telepon yang masuk untuk sesi pertama nih. Halo Godagado. Halo, Godagado. Halo, mana nih suaranya? Halo? Halo? Oke, dengan siapa di mana? Cakep. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dari Mbak Mala di Pinang, Mbak.
0: Mbak Mala di Pinang. Oke, terima kasih nih buat Mbak Mala ya sudah bergabung lagi nih Mbak Mala.
1: Iya, Mbak.
0: Iya. Oke, Mbak Mala mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Apa nih judulnya?
1: Judulnya Melodi Cinta.
0: Melodi Cinta. Oke, salam-salamnya nih Mbak Mala.
1: Lagunya buat Mbak Pionanya aja sama Cil Banjar, Mbak.
0: Iya. Oke, terima kasih nih buat Acil Banjar sama Mbak Fiona ya. Oke, banyak banget nih yang simpati sama Acil Banjar sama Mbak Fiona ini.
1: Iya, Mbak, gak tahu kejadian kayak itu.
0: Gak tahu, ini kan cuman mungkin main-main aja nih, kan canda-candaan.
1: Oh iya, Mbak, cuma bercanda aja ya.
0: Iya. Oke, namanya fans kita harus ketemu dong ya. Biar mempererat silaturahmi.
1: Semoga dia ketemu, Mbak. Ya.
0: Kenapa? Ya, salam-salamnya Mbak, nih. Semuanya salam-salamnya buat siapa aja nih.
1: Salam-salamnya buat Mbak Roronya sekeluarga. Dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Buat Mbak Eminya sekeluarga. Dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Buat Acil Banjarnya dan Fiona dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat semuanya, buat Mas Denya dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mas Salamnya dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat semuanya aja dimanapun berada, buat Mbak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Mala nih sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Oke, Mbak Mala, ditungguin lagunya ya. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi nih di belakangnya Mbak Mala, ada siapa ini? Ada siapa nih lagi ya? Ada Mas Hadi. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Chatnya Mas Hadi ya, di belakangnya Mbak Mala ya untuk sesi pertama nih. Godaga. Serak suara nih ya. Godagado goyang. Godagado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Adi di Margo Santoso mau request. Aduh, hai. Suaraku parau banget ya Allah. Habis minum es mungkin ya. Sore Umi Ulfa, baik aku baca aja nih. SMS chatnya Mas Hadi ya. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso mau request lagunya Rita Sugiarto yang judulnya Dua Kursi. Semoga ada nih dua kursinya ya Mas Hadi. Dua kursi ya. Dua kursi berbeda. Ada nih, oh iya ada nih dua kursinya ya. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPR Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. Dan RPR Kutim dan Dutnya Indonesia. Oke, terima kasih nih buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi. Semoga menjadi fans setia terus nih ya. Oke Mas Hadi, ditunggu lagunya.

Baik, nampaknya ada yang masuk lagi nih ya. Di belakangnya Mas Hadi ada siapa nih? Siapa nih ya? Dari Rauna ya. Oke, nampaknya dari Rauna ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya. SMS chatnya Mbak Rauna ya. Sore, goda gado. Mau request lagu Mbak Ulfa, Kurang Gizi by Via Valen. Ada nggak Kurang Gizi ya? Kurang Gizi ternyata ada nggak ya? Oh, nggak ada nih Kurang Gizi ya. Mbak Rauna, yang Kurang Gizinya nggak ada nih. Gak ada nih yang kurang gizinya, diganti sama apa nih Mbak Rauna? Yang udah ikutan, salam kenal semua buat Mbak Ulfa, makasih banyak. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rauna ya, sudah bergabung di Goda Gado nih ya. Oh, galak. Oh, bojoku galak. Oke. Diganti sama bojoku galak aja Mbak Ulfa, makasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rauna ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Rauna. Tadi ya bergabung di Sapa Kutim ya ternyata ya. Oke, ditunggu lagunya. Kalau nggak salah itu Bojoku Galak itu bahasa Jawa ya. Bisa diganti nih Mbak Rauna, kayaknya apa lagu daerah nih karena bahasa Jawa dia ya. Gimana nih Mbak Rauna? Soalnya nggak ada nih. Oh, dia di lagu daerah dia. Mbak Rauna bisa diganti lagunya nih, karena posisinya berada di lagu daerah nih ternyata. Baik, sambil menunggu balasan dari Mbak Rauna nih ya, sambil menunggu Ulfa putarin dulu dua lagu yang sudah direquest oleh Mbak Mala dan juga Mas Hadi ya. Baik, Prior, dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur selalu. Dan juga buat semua para fans yang sudah bergabung ya, semoga menjadi fans setia juga nih. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua ya. Pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Dan mana nih suaranya Mbak Rauna ya? Oke, sambil menunggu balasan SMS Mbak Rauna nih. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih. Halo, Goda Gado.
1: Halo, Goda Gado.
0: Cakep.
1: Apa kabar, Melva?
0: Alhamdulillah baik nih, Mas.
1: Hujan ke di kata.
0: Acil banjir, Mas Adil.
1: Hujan ke di kata.
0: Alhamdulillah. Adem aja nih, enggak hujan.
1: Kenapa jembok malah dari itu minta nomor kan?
0: Kenapa?
1: Kenapa jembok malah dari di Pinang minta nomor kan?
0: Mbak Malang enggak ada minta nomor. Cuma mendoakan aja tuh.
1: Mendoak malah kira-kira dapat bertemu para Bang yang pilih aja Samarinda. Di Samarinda jauh, Mbak Malah barak di Pinang. Anda minta nomor, Mbak Malah diberi. Anda nomor, kan Mbak Malah.
0: Halo, Cil.
1: Jadi, ntar sudah lupa. Jatuh, Mbak Lupa.
0: Anunya, kok hilang-hilang nih, anunya. Halo?
1: Halo.
0: Ya, oke. Dikedengaran sudah. Oke, Cil, gimana nih kabarnya Cil ya?
1: Baik, apa kabarnya Bu?
0: Alhamdulillah baik juga nih.
1: Betuk Bapak.
0: Iya. Kebanyakan minum es nih ya.
1: Minum es, selalu belum minum es.
0: Oke, Acil Banjar mau request lagunya siapa nih Acil?
1: Request lagu Kill dan Lawan Lesti aja lah, lebih dari selamanya.
0: Lebih dari selamanya. Oke, salam-salamnya lagi nih, Cil.
1: Salam-salamnya pesan Mbak Malak tadi di Pinang kan, Mbak Malak tadi.
0: Iya.
1: Ya, salam balik Mbak Malak di Pinang, ya, dari Acil Banjar. Mas Bin, Mas Jai, Sabekri, Mas Salam juga, Mbak Roro, dimana dia kan nyemukan ya.
0: Mbak Roro, iya.
1: Bapiun agung Samarinda lawas kada sing turunan yang menunggu tarus lakian
0: itu di Sangatta.
1: Mana ya dia lakian menunggu tarus lembolpa kada kawan narak ter makan menunggu ada sing betengan gitu.
0: kada bisa tidur kada bisa makan.
1: Mas Daniel di Betuta cinta di kabut cinta di Bengalun bau ya. Semalam kecelakaan bau tahan di Bengalun. Anu, lelakian binian guru, aja binian temati, sanggar mati tabrakan.
0: Iya, ada di berita memang itu. Makanya kita semua harus hati-hati ya. Untuk,
1: ya itu, guru biniannya belum lelakian lagi. Iya, ujian.
0: Laki sama perempuan tuh.
1: Semua lagi yang salam. Mbak Aurel di Bengalun dia. Dari no bilang bukan benda betul amparnya sudah masuk lagi leh ini dia lagi masukkan ini anak rumah lah kok anak lambat ni belajar ni kamu jatuh itu aja salam salamnya lah mana angka dek singguli ini dari sampai jaga kamu benarkan saya tian di sini tuh.
0: Iya.
1: Anak minta nomor tambah malah mana minta nomor ni aku beri nomor. Kalau kan mau hubungi Acil Banjar parak Mbak Malak di Sangatta situ. Nah, catat Mbak Malak mana nomor Acil Banjar? 0853 45
0: catat tuh.
1: 89 4151. Nah, ayo catat ya. Parak ayo Mbak Malak di Pinang situ ada jauh.
0: Semoga masih mengudara nih ya Mbak Malak. Ya.
1: Ayo Mbak Malak dengarkan nomor. Sekali lagi nah 0853 45 89 4151. Nah. Deh. Kita ada Mbak Ulfa, buat Mbak Ulfa, mudah-mudahan sihat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Acil Banjar nih, sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Ini pendengar salah satu fans setia juga nih. Oke, Acil Banjar, doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada berapa nih? Oh, untuk sesi kedua ya, udah ada satu ya penelpon yang masuk, dan selanjutnya dari Mas Trimo nih, nampaknya ada yang masuk dari tadi nih nampaknya ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Trimo untuk sesi kedua di belakangnya Acil Banjar ya. Gado-gado goyang dandut gaya dong. Aku Trimo di Rantau Pulung, pengen request lagunya Evie Tamala berjudul Tanda Merah. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih Mas Trimo ya. Semoga tetap mengudara ya. Oke, Mas Trimo, ditunggu lagunya, semangat selalu nih. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi kedua. Gimana nih suaranya Mbak Rauna? Gimana nih lagunya diganti sama apa nih Mbak Rauna? Diganti sama apa nih Mbak Rauna? Oke, kita tunggu nih balasannya dari Mbak Rauna nih ya.

Oke, nampaknya sekuntum mawar merah aja ya. Oke, terima kasih nih buat Mbak Rauna ya, tak putarkan sekuntum mawar merah ya. Baik, semoga terhibur nih Mbak Rauna ya. Oke, penyiar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh untuk sesi kedua dari dua pengrequest dan juga selanjutnya dari sesi pertama tadi ya, Mbak Rauna ya. Baik pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh tiga ya, pengrequest untuk sesi kedua pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi ketiga ya, itu sesi terakhir nih. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, pendengar, baik, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS terakhir nih dari Mbak Dewi ini, pendengar. Baik, langsung saja Ulfa bacakan SMS terakhir ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagu dong, lagunya dari Tuti Wibowo, No Comment. Lagunya untuk semua yang lagi monitor aja Mbak Ulfa. Terima kasih nih, semangat selalu siarannya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-57 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka lagu dari Tuti Wibowo menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Godagado untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia Air Pada Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha.
1: Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti?
0: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasha di Nunukan?
1: Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti.
0: Lagi berawan ya. Baiklah Syasha, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK.
0: Silakan untuk informasi lengkapnya Syasha.
1: Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik, agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
3: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
2: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI dan keluarga PMI. Menurutnya sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
4: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
2: Andi Ihsan menambahkan, para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini, PMI diharapkan lebih waspada, sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
0: Sama seperti di kota Tarakan. Jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng, sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Hampir 90 orang setiap hari.
3: 90 apa itu, Pak?
2: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairid juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairid juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairid menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
2: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari, maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang dekat, cepat, ada permasalahan langsung evaluasi dan tidak lanjut, seperti itulah gitu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
5: Tidak menyangka karena kemarin itu kita sudah bersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian, sudah kita bersurat, makanya kami karena sudah bersurat kami pikir kan tidak ada mati ya, kan tidak menyangka ya.
4: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan. Juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Diti Anggra ini.
0: Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar.
0: Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Diti Anggreni ditarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65 ribu siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung, dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65 ribu siswa.
2: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Diti Anggreni, demikian tadi laporan Nisor Pula dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara.

0: Informasi dari Tarakan Bumi Paguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widadi menyampaikan laporannya.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern.
2: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas budayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini.
2: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat, masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
1: Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Seharian panas banget di sini Mbak Diti ya.
0: Waduh, sama kayak di kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti.
0: Silakan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Yang berkendaraan dari luar, dikejar lagi sama yang menghadang tadi.
3: Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
2: Orang yang berkendaraan tadi lari juga, dikejar lagi sama yang menghadang tadi. Lalu dihadang lagi pakai lalu senjata, lari lagi sama-sama dikejar gitu. Jadi nggak ada yang bertolong. Ada yang jualan itu kan menghadang tutup sama sepedu, dicabut sama dia. Yang di dalam itu ada yang apa itu kabel-kabel tarik.
3: Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
4: Memang kalau pengakuan mereka sih mereka cuma kumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga. Juga dampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga.
3: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Gak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi gak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok gak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan, kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apa jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil.
10: Jangan.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa, Mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
9: RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim pagi untuk edisi siar hari ini Kamis 25 Juni 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur telah kami rangkum di program Warta Kutim pagi untuk edisi hari ini. Dan selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Warta Kutim pagi menghadirkan berita di antaranya perusahaan tambang dan pemerintah daerah bersinergi RIPMI Taca disiapkan untuk 38 desa. Pangan aman, fondasi generasi emas Kutai Timur. Tari The Glory of Nusantara meriahkan sosialisasi pangan Dinas Kesehatan Kutai Timur. Dari gawai ke pasar, UMKM Sangatta belajar menjemput pembeli. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Kamis 25 Juni 2026. Baik, pendengar, kami hadirkan berita pertama terkait perusahaan tambang dan pemerintah daerah bersinergi RIPMI Taca disiapkan untuk 38 desa. Berita kami kutip dari media Perhumas Kutim. Pendengar, PT Itaca Resource menggelar sosialisasi hasil pemetaan sosial sekaligus konsultasi publik rancangan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat atau RIPM di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi langkah awal perusahaan dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan arah pembangunan daerah sebelum perusahaan memasuki tahap operasional pada tahun 2027 mendatang. Konsultasi publik tersebut merupakan amanat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM yang mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan penyelarasan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah daerah sebelum dokumen RIPM disahkan dan diserahkan kepada pemerintah. Baik pendengar, Kepala of Corporate Sustainability and ESG Dian Oktavia menjelaskan bahwa perusahaan telah menyelesaikan pemetaan sosial dan pemetaan pemangku kepentingan di seluruh wilayah operasional perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang mencakup 38 desa dan 9 kecamatan. Wilayah tersebut membentang dari area tambang di Kecamatan Busang, jalur hauling route, fasilitas pengolahan hingga pelabuhan yang berada di sekitar desa Sekerat. Menurut Dian, saat ini PT Itaca Resource masih berada pada tahap konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Meski demikian, perusahaan telah menyiapkan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Komitmen tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program yang berbasis kebutuhan real di lapangan. Hasil pemetaan sosial yang dilakukan menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kesehatan lingkungan. Musik.
Dan Badegar, Direksi PT Itacha Resources memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi nyata dalam pengembangan masyarakat. Dan salah satu isu yang ditemukan adalah perlunya upaya bersama untuk menekan angka stunting, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat sekitar. Dian juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah memberikan dukungan selama proses pemetaan sosial berlangsung. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kutai Timur, Bapeda, para camat, serta kepala desa yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan RIPM. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur wajib menjalankan aktivitas usaha secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta membangun sinergi bersama pemerintah daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR. Menurutnya, konsultasi publik yang digelar PT Itacha Resources menjadi bagian penting dalam memastikan program perusahaan tidak berjalan sendiri, melainkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi. Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan pendengar, melalui konsultasi publik ini diharapkan dokumen RIPM PT Itacha Resources dapat menjadi pedoman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan visi pembangunan daerah sekaligus mampu menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berada dalam wilayah operasional perusahaan.

Ya, baik, Mbak Dengar, di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. PT Itacha dipuji sinkronkan program PPM dengan prioritas pembangunan Kutai Timur. Ya, kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen PT Itacha Resource Group yang dinilai responsif dan progresif dalam menyelaraskan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM dengan arah pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan menjadi pemantik bagi korporasi lain di Kutai Timur untuk membangun pola kolaborasi yang serupa. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kutai Timur Januar Bayu Irawan saat ditemui oleh media ini usai menghadiri agenda sosialisasi hasil pemetaan sosial dan konsultasi rancangan program PPM PT Itacha Resource di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Baik, Badegar Januar juga menjelaskan bahwa inisiatif yang diambil oleh PT Itacha Resource meliputi PT KNC, PT SNC, PT BNK, NWC, kemudian PT EPN, dan NKC merupakan bentuk penangkapan visi yang cepat terhadap gaung kerjasama yang selama ini ditekankan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kolaborasi ini dinilai strategis agar setiap anggaran yang digelontorkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial dapat memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat. Kemudian terkait mekanisme pelaksanaannya di lapangan, Januar menjelaskan bahwa koordinasi seluruh program PPM atau CSR akan tetap bermuara pada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam struktur tersebut, Bapeda bertindak sebagai sekretaris yang memegang peranan krusial dalam menyinkronkan data pembangunan. Dan melalui skema keterpaduan program ini, Januar juga mengajak lapisan masyarakat di kecamatan hingga desa untuk ikut aktif memonitoring realisasi program di lapangan. Sinkronisasi ini nantinya akan dievaluasi secara berkala pada agenda musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tahun depan, guna menakar efektivitas keterpaduan program yang bermuara pada peningkatan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD untuk tahun-tahun mendatang. Dan melihat keberhasilan koordinasi awal ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berencana untuk memperluas penetrasi kebijakan dengan mengumpulkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur dalam waktu dekat. Dan harapannya melalui fokus kami lo pendengar melalui forum khusus tersebut, semua program CSR dari berbagai korporasi di Kutai Timur dapat benar-benar relate dan berjalan beriringan dengan program prioritas pemerintah daerah.

Ya, baik, Badgar, di 99,4 FM kita beralih ke berita lainnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait pangan aman, Fondasi Generasi Emas Kutai Timur. Baik, Badgar, berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, derasnya arus modernisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, kemudian isu keamanan pangan kembali mengemuka sebagai salah satu ihwal atau persoalan mendasar yang menentukan kualitas kehidupan manusia. Dan kesadaran itulah yang menjadi latar penyelenggaraan sosialisasi keamanan pangan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman tersebut bukan hanya menjadi forum penyampaian materi teknis, melainkan juga ruang pengingat bahwa pangan yang dikonsumsi setiap hari memiliki kaitan erat dengan masa depan kesehatan masyarakat dan kualitas generasi mendatang. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, kualitas pangan yang aman dan bergizi menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata berbicara mengenai infrastruktur, investasi, atau pertumbuhan ekonomi. Di balik seluruh agenda pembangunan, terdapat kebutuhan yang lebih hakiki, yakni memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman untuk dikonsumsi sejak usia dini hingga dewasa. Bupati Ardiansyah juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Kesehatan Kutai Timur yang telah menggagas kegiatan tersebut. Menurutnya, tantangan keamanan pangan saat ini semakin pelik dan beragam. Persoalan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya, rendahnya standar higienitas dalam proses pengolahan makanan, hingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pangan sehat masih menjadi pekerjaan bersama yang harus dituntaskan. Dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berkomitmen mendukung pembinaan dan pengawasan keamanan pangan. Dan dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah juga mengingatkan masyarakat agar lebih arif dalam memilih makanan. Menurutnya, cita rasa tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan ketika menentukan konsumsi sehari-hari. Kandungan gizi, mutu pangan, serta dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang perlu mendapat perhatian yang sama. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keamanan pangan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Seluruh mata rantai penyedia pangan memiliki kewajiban yang setara, mulai dari produsen, distributor, pelaku usaha, hingga konsumen sebagai pengguna akhir. Dan Badgar, pesan tersebut menggambarkan bahwa sistem pangan yang aman hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak menjalankan perannya secara selaras. Produsen menjaga kualitas produk, pelaku usaha menerapkan standar pengolahan yang baik, sementara masyarakat meningkatkan literasi dalam memilih pangan yang layak untuk dikonsumsi. Dan pada kesempatan yang sama, Bupati Ardiansyah juga memberikan perhatian khusus kepada organisasi perempuan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, perempuan memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga ketahanan kesehatan keluarga. Dari dapur rumah tangga, keputusan mengenai makanan yang dikonsumsi anggota keluarga sebagian besar lahir. Dan Badgar, harapan itu sejalan dengan tujuan utama kegiatan, yakni membentuk jejaring agen edukasi yang mampu menyebarluaskan pemahaman mengenai pangan aman kepada masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh para peserta diharapkan tidak berhenti sebagai wawasan pribadi, melainkan menjadi suluh atau penerang yang menjangkau lingkungan sekitar. Dan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk meningkatkan literasi keamanan pangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal. Menurut Yuwana, sosialisasi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip keamanan pangan beserta regulasinya. Melalui pembekalan itu, para kader organisasi wanita diharapkan mampu mengenali pangan yang aman dan menerapkan tata cara pengolahan yang baik, baik di lingkup rumah tangga. Ya, kami ulangi pendengar, baik di lingkup rumah tangga maupun usaha mikro.
Dan Pregar untuk diketahui bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 130 peserta. Mereka terdiri dari unsur pengurus dan anggota organisasi wanita di Kutai Timur serta perwakilan dari OPD terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan Pregar, melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap gerakan keamanan pangan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Edukasi yang tersampaikan di ruang pertemuan itu diharapkan menjelma menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Ya, baik, dengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, baik, pendengar. Berita selanjutnya, Tari The Glory of Nusantara meriahkan sosialisasi pangan Dinas Kesehatan Kutai Timur. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menggelar acara sosialisasi keamanan pangan yang berlangsung di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bebas dari bahan berbahaya. Dan untuk mencairkan suasana dan menyambut para tamu undangan, acara ini dibuka dengan penampilan seni yang memukau. Tari The Glory of Nusantara yang dibawakan oleh para penari berbakat sukses membius seluruh hadirin yang memenuhi ruangan sejak pagi hari. Diketahui tarian yang tampil apik tersebut merupakan karya dari para penari lokal yang berada di bawah binaan Forum Dance Tradisional Kutim. Kehadiran tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, melainkan juga sebuah simbol pelestarian budaya yang diletakkan di pembuka acara formal kedinasan. Ditemui setelah tampil, Azmin selaku tim koreografer dari Forum Dance Tradisional Kutim menceritakan latar belakang konseptual dari tarian tersebut. Ia menjelaskan bahwa karya ini ingin menyoroti ketangguhan Nusantara yang terus berkembang di berbagai sektor. Azmin juga menambahkan bahwa salah satu tujuan utama menampilkan perpaduan beberapa suku dalam koreografi ini adalah untuk memperlihatkan kebersamaan masyarakat Indonesia yang tidak pernah luntur oleh zaman. Dan di akhir penjelasannya, Azmin berharap agar pesan moral dari tarian ini juga bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Kutai Timur, agar selalu mendukung program pemerintah dan menjaga kelestarian budaya. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur gandeng BPOM tingkatkan kesadaran pangan aman. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Di masa-masa derasnya arus peredaran pangan olahan, jajanan siap saji, hingga produk makanan rumahan yang semakin beragam, kesadaran mengenai keamanan pangan menjadi ihwal yang tak dapat dipandang remeh. Bagi Kabupaten Kutai Timur, pangan yang aman, sehat dan bergizi bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari, melainkan juga menjadi fondasi dalam membangun generasi masa depan yang lebih berkualitas. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan edukasi dan penguatan keamanan pangan yang melibatkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Samarinda, serta organisasi perempuan se-Kutai Timur. Kegiatan yang digelar di Sangatta itu tidak hanya menghadirkan paparan materi, akan tapi juga membuka ruang interaksi melalui diskusi dan tanya-jawab yang berlangsung dinamis antara peserta dan para narasumber. Dalam forum tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa keamanan pangan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun kualitas SDM. Menurutnya, perhatian terhadap makanan yang dikonsumsi setiap hari harus dimulai dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga. Bupati Ardiansyah juga memberikan arahan khusus terhadap peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, perempuan memiliki posisi sentral karena menjadi pihak yang paling dekat dengan proses pemilihan, pengolahan, hingga penyajian makanan di rumah tangga. Dan Bupati Ardiansyah juga meminta laboratorium kesehatan daerah untuk dimaksimalkan. Pernyataan itu sekaligus menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi laboratorium kesehatan daerah atau Labkesda Kutai Timur. Kehadiran fasilitas pengujian yang andal

Ya, baik, Pak Dengar di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beralih ke berita lainnya, dari gawai ke pasar, UMKM Sangatta belajar menjemput pembeli. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Di tengah derasnya arus digital yang mengubah cara masyarakat berbelanja, puluhan pelaku usaha mikro di Sangatta memilih tidak tinggal diam. Mereka berkumpul di rumah adat Kutai Sangatta, Jalan Ring Road, Sangatta Utara pada Selasa 23 Juni 2026 untuk mempelajari satu hal yang kini menjadi penentu daya saing usaha, yakni bagaimana menjual produk lebih efektif melalui telepon genggam. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Urang Sangatta Berdaya atau USB Batch 2, sebuah program pemberdayaan ekonomi yang lahir dari kolaborasi Local Business Development Kalimantan, kami dengar Kaltim Primakol atau PT KPC, Lembaga Adat Kutai Sangatta, Lembaga Adat Besar Kutai Sangatta, serta Komunitas Koperasi Intan Tangguh Sejahtera atau Kids Sangatta. Pada sesi kali ini, tim Media Relation Public Communication PT KPC hadir sebagai pemateri dengan mengangkat tema jualan makin laris dari handphone, kenali target pasar. Materi tersebut dirancang untuk memperkenalkan strategi pemasaran digital yang mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro yang sedang berupaya meningkatkan skala usahanya. Dan berdengar, dan pendengar mewakili General Manager ASD PT KPC Wawan Setiawan Faizal menjelaskan bahwa USB Batch 2 berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha ultra mikro agar mampu bertumbuh menuju level mikro. Program tersebut diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri atas 15 peserta dari Lembaga Adat Besar Kutai Sangatta, 10 peserta dari Lembaga Adat Kutai Sangatta, dan 15 peserta dari Persatuan Purna Bakti Karyawan atau PPK PT KPC. Tidak hanya mengikuti pelatihan di ruang kelas, para peserta juga akan menjalani 12 kali pertemuan serta pendampingan berkelanjutan oleh Kids Sangatta setelah menyelesaikan 3 sesi kelas kewirausahaan. Proses pembinaan itu dirancang berlangsung selama 1 tahun ke depan agar peserta memperoleh ruang belajar yang lebih panjang dan berkesinambungan. Menurut Faisal, sesi yang menghadirkan tim media KPC merupakan bagian dari tahapan monitoring lanjutan setelah peserta menyelesaikan kelas kewirausahaan. Dan harapannya pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat, ilmu baru, serta informasi tambahan sehingga dapat memacu ide dan kreativitas dalam pembuatan konten menarik seputar pemasaran produk di sosial media.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.